0: kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri atau BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their word forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif, data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir Tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...30 menit lepas dari pukul 8, pendengar, saatnya kita akan mengupdate informasi cuaca di pagi ini. Di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Lengkapnya informasi ini akan disampaikan langsung oleh prakirawan Ahmad Zid Firdaus STR.
3: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Firdaus, silakan.
4: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakirawan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Sabtu 19 September 2026. Pada pagi hari hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari timur hingga tenggara serta memiliki kecepatan antara 19 hingga 48 km per jam. Sebagai informasi tambahan, saat ini sedang terjadi musim kemarau dan fenomena El Nino sehingga berpotensi menyebabkan curah hujan yang kurang dan angin kencang yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kami BMKG Naha menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan titik api. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Baik, pendengar Repro 1, baru saja kita dengarkan lagu dari Jamal Mirdad, Nasi Hangat. Ini lagu mengapresiasi untuk program yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang makan bergizi gratis. Baik, informasi untuk Anda semuanya di saat ini bersumber dari rri.co.id. Kebersamaan kita masih tentang undang pagi ini. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda Sitaro, Insinyur Noviata Maka menyampaikan pada sambutannya di Wisuda Lansia BKL Maranatha Beung, Kecamatan Siau Tengah. Nah, kegiatan berlangsung hikmat dengan dihadiri pemerintah kecamatan, pengurus BKL, kemudian jemaat, keluarga peserta, tenaga kesehatan, kader lansia atau kemasyarakat serta undangan lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada para wisudawan. Nah, ia mengapresiasi semangat para lansia mengikuti pembinaan berkelanjutan melalui Bina Keluarga Lansia demi mewujudkan kehidupan yang sehat, mandiri, produktif, bermartabat serta penuh sukacita bersama keluarga tercinta. Keberhasilan program tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah, gereja, kader, tenaga kesehatan serta dukungan keluarga yang terus mendampingi setiap lansia dengan kasih dan kepedulian sepenuh hati. Nah, dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro juga berkomitmen untuk memperkuat pelayanan kesejahteraan lansia melalui program pemberdayaan, pendampingan, edukasi kesehatan dan penguatan peran keluarga berkelanjutan di seluruh kecamatan secara inklusif berkesinambungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, permasalahan kesehatan mental dan tingginya tingkat stres di kalangan generasi muda saat ini jadi alarm serius bagi berbagai pihak. Topik krusial mengenai fenomena self-medication atau pelarian diri melalui penyalahgunaan obat dan satu larangan di tengah tekanan hidup Gen Z diulas secara mendalam dalam program Spada Pro 2 dan menghadirkan peran narasumber yang berkompeten, asisten konselor adiksi terampil dan seksi rehabilitasi BNNK Kabupaten Kepulauan Sangihe Victor Barama MDKAP. Nah, diskusi ini menyoroti bagaimana anak muda kerap salah langkah dalam mengolah stres. Tekanan akademik, masalah keluarga, hingga kecemasan sosial seringkali mendorong mereka mencari ketenangan semu melalui cara-cara yang merusak kesehatan. Dan Victor menjelaskan bahwa penyalahgunaan zat tertentu maupun kebiasaan menggelar pelarian instan tidak akan pernah menjadi solusi jangka panjang. Kesenangan atau ketenangan yang didapatkan dari tindakan tersebut bersifat sangat sementara. Sementara dampak buruknya terhadap fisik dan masa depan justru berpotensi merusak kehidupan mereka. Ia juga membiarkan temuan di lapangan melalui layanan rehabilitasi, di mana kasus penyalahgunaan yang kerap ditangani melibatkan zat-zat berbahaya seperti lem perekat hingga obat-obat tertentu. Nah, para pengguna umumnya mengeluhkan gangguan kesehatan serius seperti sesak napas, pusing, hingga sakit kepala akibat paparan racun zat tersebut. Nah, menyikapi kerentanan ini, BNNK Sangihe secara aktif menggalakkan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, kampung-kampung, serta merangkul para guru dan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Peran keluarga sebagai tempat berlindung yang aman dinilai sangat vital agar anak-anak tidak merasa terisolasi saat menghadapi masalah. Dan ia juga mengingatkan agar anak muda selalu memilih jalur positif dan terbuka bercerita kepada orang tua atau guru alih-alih mengambil jalan pintas yang merusak diri.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Dari lepas tahunan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mencegah peredaran barang terlarang, Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B tahunan melaksanakan penggeledahan serentak blok hunian dan tes urin. Ini dilaksanakan pada Kamis 17 September 2026 dan kegiatan ini juga dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan serta deteksi dini gangguan Kamtibmas. Kegangguan keamanan dan ketertiban Kamtib dan penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Tahuna Zul Henry, turut dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe BNNK Melan Manarat beserta jajaran personil dari Komando Distrik Militer Kodim 1301 Sangihe Dedi Darmawan dan juga personil dari Kepolisian Sektor Polsek Tahuna Agus S. bersinergi menjaga keamanan dan keamanan lingkungan pemasyarakatan. Dari Kalapas Tahuna, Zul Henry menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya pencegahan gangguan Kamtib. Selain itu, petugas gabungan melaksanakan penggeledahan pada blok hunian warga binaan, tepatnya di blok Walet kamar 02, 03, 04, 05, 06, serta blok Bangau 01, 02, 03, 04, 05. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang terlarang seperti 2 buah senjata tajam rakitan, baterai rakitan, sendok stainless, pemantik api gas, guntingan, dan juga gelas kaca. Penggeledahan kegiatan ini juga dirangkaikan dengan tes urin kepada petugas dan warga binaan. Dan dari hasil pemeriksaan sebanyak 10 petugas dan 10 warga binaan dinyatakan negatif. Kepala BNNK Sangihe Melan Manarat mengungkapkan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya pencegahan peredaran obat-obat terlarang. Dan dari kegiatan ini, jajaran Lapas Tahuna berkomitmen menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, sekaligus juga memperkuat sinergi antar APH dan dalam mendukung pemasyarakatan yang lebih baik. Anda bisa akses dan baca kembali informasi ini di rri.go.id.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

Pendengar RRI, sekarang sudah 12 menit lepas dari pukul 9 pagi ini. Kami berbagi informasi dari program Asa Cita, merupakan program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Informasi masih bersumber dari RRI.co.id. Pendengar, dikabarkan bahwa ketika bencana datang, perbedaan agama, suku, maupun latar belakang sosial seharusnya tidak menjadi jarak. Di tengah situasi darurat, yang dibutuhkan justru kepedulian, gotong royong, dan kemampuan untuk bergerak bersama. Gagasan ini jadi salah satu benang merah dalam dialog beranda Asta Cita. Dengan mengambil subprogram moderasi beragama, implementasi moderasi beragama dalam mengantisipasi situasi kebencanaan. Moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang menjalankan keyakinannya, tapi juga bagaimana nilai-nilai agama diwujudkan dalam kehidupan bersama. Nah, dalam konteks kebencanaan, nilai ini dapat terlihat dari sikap saling menghormati, tidak membeda-bedakan korban, serta kesediaan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Pendengar, pembahasan ini, situasi bencana membutuhkan solidaritas yang melampaui sekat-sekat identitas. Dan ketika masyarakat berada dalam kondisi sulit, kepedulian terhadap sesama jadi bagian penting dari kekuatan sosial. Ini sejalan dengan upaya penanggulangan bencana di Indonesia yang semakin menekankan pentingnya kolaborasi. Dan dari BNPB juga menyebut keterlibatan organisasi masyarakat keagamaan dengan lembaga lintas agama penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana hingga pasca bencana. Nah, moderasi beragama dalam kebencanaan tidak cukup berhenti pada toleransi dan ucapan. Nilainya perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Misalnya ketika terjadi banjir, gempa, tanah longsor atau bencana lainnya, masyarakat dapat bersama-sama membuka posko, mendistribusikan bantuan, memberikan informasi yang benar, membantu kelompok rentan hingga mendampingi warga dalam proses pemulihan. Dan artinya bantuan dan pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan korban, bukan berdasarkan agama atau latar belakangnya. Nah, pendekatan semacam ini juga sejalan dengan perspektif kebencanaan yang dikembangkan pemerintah. Dari BNPB menilai kerjasama lintas agama dalam kegiatan kemanusiaan bisa memperkuat kapasitas masyarakat untuk menghadapi dan menanggulangi bencana secara bersama.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bietahuna, Virjiawan Sou, bersama peserta program magang Kementerian Ketenagakerjaan Batch 1 tahun 2006 menggelar pembelajaran Iqra dan Al-Quran bagi warga binaan. Kegiatan yang berlangsung di Masjid atau Balapas Tahuna sebagai bagian pembinaan kepribadian dan mental spiritual untuk membantu warga binaan memperkuat keimanan, membangun karakter positif. Didampingi Kepala Subseksi Registrasi Irwan Lumiu, petugas lapas bersama peserta magang secara langsung mengajari Iqra kepada warga binaan menggunakan pendekatan humanis penuh kepedulian sehingga suasana nyaman. Dan pembinaan kepribadian ini berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku warga binaan melalui pembelajaran keagamaan yang membangun karakter, memperkuat nilai spiritual demi masa depan. Sementara peserta magang Anung Asmoro mengaku bersyukur memperoleh kesempatan terlibat langsung mendampingi warga binaan belajar Iqra dan Al-Quran sambil memberikan motivasi agar nilai spiritual menjadi bekal memperbaiki diri. Dari salah seorang warga binaan berinisial DA mengaku kemampuan baca Al-Quran semakin meningkat setelah dibimbing petugas dengan sabar sehingga hati terasa tenang dan optimis menjalani pembinaan keagamaan setiap hari.

0: Aduh, akhir-akhir ini banyak banget ya perdebatan soal perbedaan keyakinan, sampai ada yang putus pertemanan.
1: Iya, padahal Indonesia itu kaya akan keberagaman. Justru perbedaan itu harusnya bikin kita saling menghargai, bukan saling menjauh.
0: Betul, Rama. Moderasi beragama itu kuncinya menjaga keseimbangan, tidak berlebihan, dan menghormati sesama.
1: Karena semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati, bukan saling memusuhi.
0: Mulai dari hal kecil, jangan mudah terprovokasi, saring dulu sebelum sharing, dan hindari ujaran kebencian.
1: Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan Indonesia.
2: Moderasi beragama mempererat persaudaraan dalam keberagaman.

Baik, pendengar ini masih berbagi informasi dalam beranda Astacita dan kebersamaan kita tahunan pagi ini. Keamanan pangan jadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Dan pengawasan dan penerapan standar keamanan mutu pangan Badan Pangan Nasional Direktur Aprianto Winugroho mengatakan pemerintah memiliki kewenangan pengawasan sesuai jenis pangan, namun pelaku usaha juga wajib memastikan produk yang diedarkan memenuhi ketentuan keamanan pangan. Pengawasan keamanan pangan dilakukan melalui pembagian kewenangan administrasi antar instansi dan dari BPOM menangani pangan olahan, sedangkan Badan Pangan Nasional punya kewenangan terhadap pangan segar. Dan pelaku usaha pangan segar yang produknya wajib berizin harus melalui proses perizinan sebelum produk diedarkan. Pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan yang diajukan pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya. Selain pemeriksaan sebelum peredaran, pemerintah juga melakukan pengawasan setelah pangan beredar di masyarakat. Salah satunya melalui pengambilan sampel pangan untuk memastikan produk masih memenuhi standar keamanan dan mutu. Aprianto menegaskan izin edar bukan berarti pengawasan berhenti setelah izin diterbitkan. Pelaku usaha tetap berkewajiban mempertahankan standar keamanan pangan secara konsisten. Ia mengajak masyarakat turut berperan dengan membaca informasi pada label dan melaporkan apabila menemukan pangan yang diduga tidak aman. Kolaborasi seluruh pihak dinilai menjadi kunci agar pangan yang beredar benar-benar aman dikonsumsi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Operations.

Baru saja kita dengarkan persembahan dari Giorgino, Coklat Biru. Dan waktu sekarang sudah pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam kesempatan untuk Beranda Asta Cita di edisi siar hari ini di suasana akhir pekan. Masih menemani Anda pendengar dengan beragam suasana dan aktivitas yang dikerjakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Panel baru saja Coklat dengan Karma hadir menemani suasana siang Anda. Berbagai informasi kembali untuk kebersamaan kita di saat ini tahunan siang ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai di stasiun LRT Manggarai Setiabudi Jakarta Selatan. Bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Presiden menandai beroperasinya koridor sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun yang memperkuat konektivitas transportasi massal Jakarta. Prabowo menilai pengembangan transportasi publik yang semakin terintegrasi merupakan bagian penting dari kemajuan infrastruktur perkotaan. Kawasan Manggarai kini jadi salah satu simpul transit strategis dengan keterhubungan LRT, KRL, Transjakarta, Transjabodetabek, dan kereta bandara. Menurut Presiden, penguatan konektivitas transportasi turut mendukung produktivitas dan daya saing Indonesia. Dan pendengar, LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai memiliki waktu tempuh sekitar 28 menit dan secara bertahap ditargetkan mampu melayani hingga 80 ribu penumpang setiap hari. Total investasi pembangunan koridor tersebut mencapai sekitar 12,1 triliun rupiah dan seluruhnya didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD daerah khusus istimewa Jakarta. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Baik, mereka masih dengan saya Sumiati Ampong hadir, masih menemani Anda sampai pukul 11 nanti untuk berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dikerjakan. Suasana aktivitas di akhir pekan masih terus kami temani pendengar, dan kali ini informasi bersumber dari rri.co.id, dari PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Ciranjang meraih 4 penghargaan sekaligus kategori Gold dalam ajang Environmental and Social Innovation Awards 2026. Empat kategori yang berhasil dari ini yang peringkat Gold meliputi penurunan emisi, efisiensi air, dan penurunan beban pencemaran air dan pengelolaan sampah serta inovasi sosial. Capaian ini menegaskan bahwa konsistensi dalam menjalankan operasional pembangkit yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Dan pendengar, ini ruang berbagai praktik terbaik bagi pelaku usaha dalam mengembangkan inovasi keberlanjutan. Tema tahun ini dipilih sebagai respon terhadap berbagai dinamika global mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga tatanan iklim. ENSIA 2026 ini program penghargaan yang mendorong terciptanya inovasi lingkungan dan sosial terbaik dari berbagai sektor bisnis Indonesia sebagai bagian dari komitmen Sukavindo memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan. Dan diharapkan dari ajang ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk menampilkan inovasi yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing bisnis.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Alat musik tradisional Kulintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage, warisan budaya dunia yang non-fisik, pada tanggal 5 Desember 2024. Ini tanggal bersejarah, kemudian ditetapkan Kementerian Kebudayaan Republik ini sebagai Hari Kulintang Nasional. Dan pendengar, berkenaan dengan pengakuan UNESCO, pada 27 September sampai 2 Oktober 2026, Persatuan Insan Kulintang Nasional Indonesia mendapatkan undangan dari KBRI dan Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis, untuk tampil menunjukkan kehebatan budaya musik Kulintang di kota Menara Eiffel. Adapun grup Kulintang yang berangkat mewakili Indonesia bernama Rhythm of Minahasa. Di Paris, Rhythm of Minahasa akan tampil khusus pada acara diplomat yang digelar oleh KBRI dan acara yang digelar khusus oleh UNESCO. Di samping itu juga mereka diundang oleh wali kota Paris untuk tampil di Place des Mugets, sebuah tempat terbuka yang menjadi sarana edukasi budaya untuk generasi muda. Nah, dari ketua umum PIN kan, Penny Ariana Marsetio, pada konferensi pers di Jakarta, berharap Kulintang Goes to Paris ini bisa membuat Kulintang semakin dikenal oleh dunia internasional. Dan dari Sekretaris Dijen Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Puntri berharap diakuinya Kulintang oleh UNESCO bisa jadi langkah yang baik untuk pelestarian alat musik tersebut dari generasi ke generasi berikutnya. Lagu-lagu yang dipersiapkan untuk Rhythm of Minahasa khusus dirancang untuk menunjukkan kemampuan para pemain Kulintang Indonesia dalam memainkan segala jenis musik, mulai dari lagu-lagu nasional, lagu daerah, musik jazz hingga musik klasik seperti alat turka dengan alat musik Kulintang. Dengan adanya kesempatan ini menunjukkan kehebatan musik Kulintang, diharapkan mata dunia akan terbuka bahwa Indonesia adalah sebuah negeri yang memiliki budaya musik asli yang mampu bersaing dan bersanding dengan budaya musik jazz maupun musik klasik Eropa.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik, pendengar RRI, saya hadir dengan informasi yang terakhir. Sekali usaha menuntaskan tugas saya di kesempatan siaran ini, Sabtu tanggal 19 September 2026. Bersumber dari rri.co.id. Pendengar, dari Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan Presiden Banpers untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Menteri Kehutanan Raja Antoni menyebut Banpres ini menjadi bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap daerah yang menghadapi karhutla. Banpres diberikan di tengah dukungan anggaran penanggulangan karhutla yang telah tersedia melalui BNPB, kementerian lain, TNI Polri, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan tambahan ini mencakup sekitar 30 miliar rupiah untuk Provinsi Sumsel, 20 miliar rupiah untuk Ogan Komering Ilir, dan 20 miliar rupiah untuk Musi Banyuasin, serta masing-masing 15 miliar rupiah untuk Banyuasin dan Ogan Ilir. Menurut Raja Antoni, penyaluran Banpres ini juga telah diikuti surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis penyaluran dan pengelolaannya. Ia menekankan agar prosesnya tidak terhambat birokrasi namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Menhut juga meminta bantuan itu dapat segera dicairkan dan digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla. Penggunaannya antara lain untuk membeli peralatan serta menjaga dampak karhutla termasuk dampak terhadap kesehatan masyarakat. Pengelolaan Banpers berada pada pemerintah daerah, Pemprov dan Pemkab nantinya bekerjasama dengan BPBD dalam proses penyalurannya untuk mendukung penanganan karhutla di daerah. Informasi ini menuntaskan tugas saya, pendengar, di kesempatan siar hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dan pastikan tetap bersama dengan RRI Programa 1 Tahun. Selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani oleh Alfrina Tamarindang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia.

0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Alfrina Tamarindang yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti di program 1 Radio Republik Indonesia edisi 19 September 2026. Bagi Anda pendengar

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Informasi dari portal resmi kami rri.co.id, khususnya informasi dari Tahuna. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban atau Kamtip serta mencegah peredaran barang terlarang, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tahuna melaksanakan penggeledahan serentak blok hunian dan tes urin. Kegiatan ini juga dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan serta deteksi dini gangguan Kamtipmas. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Tahuna Sul Henry, turut dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Kepulauan Sangihe, Meilan Manarat, beserta jajaran. Juga ada personil dari Komando Distrik Militer Kodim 1301 Sangihe, Dedi Dermawan, dan juga personil dari Kepolisian Sektor Polsek Tahuna, Agus S. Bersinergi menjaga keamanan dan juga keamanan lingkungan pemasyarakatan. Kalapas Tahuna Sul Henry menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya pencegahan gangguan Kamtip. Selain itu, petugas gabungan melaksanakan penggeledahan pada blok hunian warga binaan, tepatnya di blok walet kamar 02, 03, 04, 05, 06, serta blok bangau dari 01 sampai dengan 5. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang terlarang seperti 2 buah senjata tajam rakitan, ada baterai rakitan, sendok stainless, pemantik api gas, gunting, dan gelas kaca. Penggeledahan kegiatan juga dilangkaikan dengan tes urin kepada petugas dan warga binaan. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 10 petugas dan 10 warga binaan dinyatakan negatif. Meilan Manarat, Kepala BNNK Sangihe, mengungkapkan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya pencegahan peredaran obat terlarang.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Lagu yang dirilis pada tahun 2025, Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak. Dan pendengar RRI, lagu ini mengantar kita di menit ke-39, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada satu informasi olahraga sebelum kita lanjut lagi dengan informasi dari Pro 3 Jakarta pada pukul 12 siang nanti. Olahraga kali ini update informasi dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya membuka peluang meraih emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sumaya akan menghadapi wakil India Kwimchi Joaquin Zouza pada semifinal tunggal putri pada hari ini Sabtu 19 September 2026. Jika mampu melewati pertandingan tersebut, Sumaya akan tampil di final pada hari Minggu 20 September 2026. Hasil itu juga membuka peluang Indonesia mencatat medali pertama dari cabang tekbol di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih tekbol Indonesia Fitra Muhammad menilai Sumaya menunjukkan perkembangan positif selama pertandingan. Kepercayaan diri atlet juga disebut meningkat, terutama ketika mampu unggul cukup jauh dari lawannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Satu lagu lagi kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia, dan setelah itu kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Setelah tadi dari Elo yang ku nanti, kali ini Everybody New dari Citra Scholastica.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our...
5: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. Elche CF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana Elche di La Liga musim 2026-2027. Elche sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih Elche Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, Elche akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Elche untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi Elche untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami secara pengawasan pertandingan menit awal sampai babak kedua, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk depannya karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: A parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dan ikutlah kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang Anda, atau ada yang sudah selesai makan siang dan saat ini sementara duduk-duduk santai ya bersama dengan orang-orang tercinta, atau ada yang memanfaatkan waktu juga untuk rebahan ya, atau rehat istirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan aktivitas Anda. Kami akan menemani Anda pendengar RRI dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Ada satu informasi kesehatan yang juga penting untuk kita perhatikan. Informasinya pendengar, terkait Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai influenza A yang memiliki kemampuan bermutasi lebih cepat. Influenza A lebih dominan dibandingkan influenza B dan berpotensi memicu pandemi jika mengalami perubahan antigenik tertentu. Unit Kerja Koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam saat konferensi pers via Zoom meeting di Jakarta mengatakan, influenza A dapat menginfeksi manusia maupun hewan, terutama babi, sehingga mutasi virus perlu diwaspadai. Perubahan virus tersebut menjadi perhatian karena influenza A memiliki kemampuan bermutasi dan berpotensi menyebar luas. Influenza A maupun B dapat menyerang siapa saja, tetapi kelompok tertentu berisiko mengalami gejala lebih berat. Kelompok tersebut meliputi anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit penyerta atau komorbid. Influenza berbeda dengan flu biasa atau common cold karena dapat menyebabkan peradangan saluran pernafasan. Peradangan akibat influenza tersebut dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga kondisi saluran pernafasan pulih. Anak termasuk kelompok berisiko tinggi terinfeksi influenza, terutama mereka yang memiliki komorbid atau menjalani perawatan lama. Risiko meningkat pada anak yang berada di lingkungan padat, terutama tempat penitipan anak.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar RRI, satu lagu untuk menemani suasana siang Anda, khususnya lagu-lagu mancanegara. Ada lagu dari Nicky, pendengar RRI, You'll Be In My Heart. Nah, setelah lagu-lagu mancanegara, sebentar pada pukul 13 hingga jelang pukul 14, kita akan beralih ke lagu-lagu daerah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter. Tapi lampu tempel Bapak.
2: Lampu tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

Pendengar RRI, pernahkah kita mendengar makanan yang bentuknya panjang, berlendir, dan kalau dilihat sekilas, sama dengan cacing? Eits, jangan langsung tutup telinga pendengar RRI, apalagi kita langsung bilang atau mengatakan tidak mau makan. Karena hewan yang satu ini ternyata bukan cacing pendengar, namanya tembiluk. Tembiluk merupakan makanan tradisional masyarakat di Kalimantan Utara, khususnya dikenal dalam kehidupan masyarakat Sembakung dan suku Dayak Bulusu. Nah, yang membuatnya menarik, walaupun namanya sering disebut cacing kapal atau shipworm, secara ilmiah tembiluk justru masih termasuk kelompok moluska dan berkerabat dengan kerang. Jadi kalau selama ini kita membayangkan cacing itu hidup di tanah, tembiluk punya cerita yang berbeda. Hewan ini hidup di dalam kayu yang terendam air, di mana tembiluk akan membuat terowongan di dalam kayu untuk tempat tinggal sekaligus mendapatkan makanan. Dan yang lebih unik lagi, tembiluk punya bantuan dari bakteri yang hidup di dalam tubuhnya. Bakteri tersebut membantu memecah selulosa dari kayu, sehingga kayu yang menjadi tempat hidupnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi. Terbayang ya pendengar RRI, terbayang tidak ada hewan yang hidup di dalam kayu, memakan kayu, bentuknya seperti cacing, tetapi ternyata masih satu kelompok dengan kerang. Di masyarakat Sembakung sendiri, mencari tembiluk bukan sekedar soal mencari makanan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Biasanya tembiluk ditemukan di kayu yang sudah lama terendam di sungai atau perairan, termasuk juga di kawasan bakau dan rawa. Pada musim kemarau, masyarakat bahkan bisa mencari tembiluk secara bersama-sama. Untuk kayu yang menjadi tempat hidupnya, kayunya biasa diangkat dari perairan, kemudian tembiluk dikeluarkan dari dalam kayu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk memakan tembiluk ini. Ternyata cara makannya pun cukup beragam. Tembiluk biasa disantap langsung setelah diambil dari kayu, atau bisa juga dibawa pulang untuk dimasak. Ada juga yang menikmati tembiluk dengan jeruk nipis, cabai rawit, dan penyedap rasa. Bayangkan rasa segar dari jeruk nipis, pedasnya cabai rawit, ditambah tekstur dan aroma tembiluk yang khas. Untuk sebagian orang mungkin terdengar unik, tapi bagi masyarakat yang sudah mengenalnya, tembiluk merupakan salah satu bagian dari kuliner tradisional dan kebiasaan secara turun-temurun. Dan ternyata tembiluk juga mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Namun kalau ada yang mengatakan tembiluk bisa digunakan sebagai obat atau punya khasiat tertentu untuk mengobati penyakit, hal tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Pendengar RRI, dari tembiluk ini kita bisa belajar satu hal, jangan terburu-buru menilai makanan hanya dari bentuknya. Sesuatu yang bagi kita terlihat ekstrim atau aneh, bisa saja justru menjadi makanan tradisional yang sudah lama dikenal dan menjadi bagian dari budaya masyarakat di daerah tertentu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Pendengar, kalau berbicara soal makanan Indonesia, rasanya memang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Bukan cuma soal rasanya yang beragam, tapi nama dan bentuk makanannya juga kadang bisa membuat kita penasaran. Ada makanan yang namanya terdengar lucu, ada yang bentuknya tidak biasa, bahkan ada yang ketika pertama kali melihatnya kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini benar makanan? Tapi justru disitulah menariknya kuliner tradisional, pendengar. Karena setiap makanan biasanya punya cerita. Ada yang lahir dari kebiasaan masyarakat, ada yang sudah diwariskan secara turun-temurun, ada juga yang menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Seperti yang tadi kita kenal, ada tembiluk dari Kalimantan Utara, bentuknya memang cukup ekstrim karena panjang, kemudian menyerupai cacing, tapi ternyata tembiluk bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang. Nah, dari Kalimantan Timur, kali ini kita beralih ke Sulawesi Tenggara. Ada satu jajanan tradisional yang namanya juga cukup membuat penasaran, yaitu kue tuli-tuli. Namanya unik, bentuknya juga unik karena jajanan khas Buton ini dibuat menyerupai angka 8. Bahan dasarnya sederhana, yaitu tepung ubi atau singkong dengan cita rasa gurih dan biasanya dinikmati bersama sambal. Tapi yang lebih menarik lagi adalah cerita di balik berkembangnya kue ini di Kendari. Ada seorang pelaku usaha bernama Nuraini Nurdin yang awalnya membuat kue tuli-tuli karena sedang ngidam saat mengandung anak ketiganya. Saat itu ia ingin sekali menikmati kue tuli-tuli, tetapi jajanan tersebut sulit ditemukan di Kendari. Karena sulit mendapatkannya, ia akhirnya mencoba untuk membuat sendiri. Siapa sangka dari rasa ngidam itu kemudian lahir sebuah usaha yang terus berkembang sejak tahun 2017. Kini kue tuli-tuli tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Buton, tetapi sudah dikenal oleh berbagai kalangan dan bahkan sering dibawa sebagai oleh-oleh hingga ke Bali. Jadi dari tembiluk sampai ke tuli-tuli ternyata ada satu hal yang sama. Keduanya mengingatkan kita bahwa kuliner tradisional Indonesia punya cerita yang jauh lebih menarik daripada sekedar soal rasa. Ada budaya, ada kebiasaan masyarakat, ada kreativitas, dan ada perjalanan orang-orang yang terus mempertahankannya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu dari Marvei Kaya Paling Baik, persembahan terakhir untuk lagu-lagu Ambon di siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonak 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan akan ada sanksi administrasi, seperti mungkin dia akan dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi tergantung bagaimana pelanggaran yang perangkat kampung lakukan.
2: Ternyata untuk SPP Genaha masih belum sesuai dengan standar BGN. Jadi memang SPP Genaha akan direnovasi total.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 19 September 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam memastikan pemilihan kepala desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

0: Wan.
1: Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kandidat yang ada.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan para penjabat Kapitalaung serta panitia pemilihan pilkada serentak guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi dilakukan untuk memastikan setiap persiapan dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan aturan, sehingga potensi persoalan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan dapat diantisipasi sejak awal. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sangihe, Atia Kirana Taidi, kepada RRI menyikapi integritas dan netralitas penjabat Kapitalaung di Sangihe. Ia mengatakan dalam menghadapi pemilihan pilkada serentak, para pejabat Kapitalaung juga ditekankan untuk menjaga integritas dan netralitas selama menjalankan tugas.
1: Dalam menghadapi hajatan akbar ini, para penjabat Kapitalaung sebisa mungkin untuk dapat memposisikan diri mereka berada di tengah-tengah dengan tetap memperhatikan integritas serta netralitas. Mereka tidak boleh memihak pada salah satu kandidat yang ada. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan Kapitalaung serentak tersebut akan berjalan sukses.
2: Sementara penjabat Kapitalaung Kampung Talolang, Esther Makikui, menyampaikan integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekedar disampaikan dalam pernyataan. Ia juga mengingatkan para perangkat kampung agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat selama proses pemilihan berlangsung.
3: Dalam penyelenggaraan ini juga saya perangkat kampung otomatis yang menjadi jembatan antara paslon dan pemilih tetap. Juga kami seperti yang Ibu sampaikan tadi, integritas tentunya ada begitu. Ketika hari ini kami sampaikan tentang apa yang kami sampaikan, juga itu yang harus kami lakukan. Kita menjadi contoh begitu. Jadi tidak ada memihak kepada siapapun.
2: Esther berharap seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2026 dapat dikawal secara bersama-sama dan tetap mengedepankan aturan, integritas, dan sikap netral. Jumel Johannes melaporkan.
4: Perangkat kampung yang terbukti melanggar ketentuan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat dikenai sanksi administratif.
5: Seperti mungkin dia akan dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi tergantung bagaimana pelanggaran yang perangkat kampung lakukan.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengingatkan seluruh perangkat kampung untuk menjaga netralitas menjelang pemilihan Kapitalaung serentak yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Kepala DPMD Sangihe Atia Kirana Taidi mengatakan perangkat kampung yang ditemukan tidak netral dapat dipanggil oleh pejabat Kapitalaung untuk menjalani pemeriksaan secara internal. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, perangkat kampung bersangkutan dapat dikenai sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, bahkan berupa penonaktifan dari jabatan sebagai perangkat kampung.
5: Jika ditemukan adanya perangkat kampung yang tidak netral, tentunya penjabat Kapitalaung setempat itu dapat mengundang, memanggil bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan secara internal. Dan jika memang hal tersebut benar-benar dilakukan, memang sangat disayangkan dan akan ada sanksi administrasi. Seperti mungkin dia akan dinonaktifkan dari jabatannya. Jadi tergantung bagaimana pelanggaran yang perangkat kampung lakukan.
6: Taidi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidaknetralan perangkat kampung. Namun laporan harus disertai dengan bukti agar dapat ditindaklanjuti. Taidi menegaskan identitas pelapor akan dirahasiakan dan laporan dapat disampaikan melalui pejabat Kapitalaung di wilayah masing-masing. Pemerintah berharap tidak terjadi pelanggaran netralitas perangkat kampung, sehingga seluruh tahapan pemilihan Kapitalaung serentak di Sangihe dapat berlangsung lancar dan sesuai ketentuan. Melania Ramadhani melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
4: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Konsistensi dan sikap profesional perangkat kampung dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah munculnya keraguan terhadap pelaksanaan pemilihan.
3: Kita menjadi contoh begitu, jadi tidak ada memihak kepada siapapun dan terus kawal dalam pemilihan ini.
8: Perangkat kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga proses pemilihan kepala kampung tahun 2026 tetap berjalan sesuai ketentuan. Pejabat Kapitalong Talolang, Kecamatan Tabukan Utara, Esther Makikui mengatakan, perangkat kampung memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemilih. Menurut Esther, kedekatan tersebut harus diimbangi dengan sikap profesional dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Perangkat kampung harus mampu memberi contoh kepada masyarakat dengan menjaga integritas selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung. Esther juga meminta perangkat kampung menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap proses pemilihan.
0: Dan tentunya mensukseskan pemilihan Kapitalaung tahun 2026 ini. Dan dalam penyelenggaraan ini juga saya perangkat kampung otomatis yang menjadi jembatan antara paslon dan pemilih tetap. Juga kami integritas tentunya ada begitu. Ketika hari ini kami sampaikan tentang apa yang kami sampaikan, juga itu yang harus kami lakukan. Jadi seperti saya sampaikan kepada perangkat-perangkat bahwa hari ini kita menjadi contoh begitu. Jadi tidak ada memihak kepada siapapun dan terus kawal dalam pemilihan ini.
8: Selain menjaga netralitas, perangkat kampung diharapkan turut mengawal pelaksanaan pemilihan kepala kampung agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dengan peran tersebut, Esther berharap seluruh perangkat kampung dapat bersama-sama menyukseskan pemilihan kepala kampung 2026 serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat kampung. Mariatu melaporkan.
4: Proses pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Naha masih menunggu penyelesaian renovasi total setelah bangunan tersebut terdampak gempa bumi.
9: Jadi memang SPPG Naha akan direnovasi total.
2: Proses pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Naha saat ini masih menunggu penyelesaian renovasi total setelah bangunan tersebut terdampak gempa bumi. Koordinator MBG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisie Lesawengen, kepada RRI menjelaskan, setelah renovasi selesai, pihak SPPG Naha kemudian melaporkan kondisi bangunan kepada Badan Gizi Nasional BGN termasuk menyampaikan layout atau tata letak ruangan yang telah direnovasi. Namun berdasarkan hasil evaluasi, layout SPPG Naha tersebut dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
9: Nah, setelah dilakukan renovasi, maka kepala SPPG akan melaporkan ke Badan Gizi Nasional bahwa sudah seperti ini. Inilah layout setelah direnovasi untuk SPPG Naha. Nah, balasan dari pimpinan kami ternyata untuk SPPG Naha masih belum sesuai dengan standar BGN. Layoutnya belum sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Jadi memang SPPG Naha akan direnovasi total.
2: Penataan juga dilakukan terhadap jalur masuk bahan baku dan jalur masuk peralatan makan kotor, sehingga keduanya memiliki akses yang berada sesuai dengan standar yang ditetapkan. Monisia meminta masyarakat untuk bersabar dan turut mendoakan agar mitra pelaksanaan dapat segera menyelesaikan proses renovasi, sehingga SPPG Naha dapat kembali beroperasi dan memberikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
4: Berita terakhir, Otoritas Jasa Keuangan dan BSG perkuat pelaksanaan edukasi keuangan dan layanan pembiayaan bagi pelaku usaha.
10: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan.
11: Mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulut Go atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital bagi mahasiswa di Auditorium Jeta Tengkeng, Polnustar Sangihe. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulut Go, Lembaga Jasa Keuangan, diikuti mahasiswa dari Perwakilan Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat. Fungsi bank menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan serta investasi dipaparkan oleh narasumber diantaranya dari BSG dan Pegadaian serta peran dan fungsi OJK.
10: Perbankan itu ada dua, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian ada menyalurkan kembali, kemudian ada juga transaksi keuangan. Untuk mahasiswa sendiri memang ada produk yang tadi kami sudah sempat sentuh, produk tabungan itu namanya tabungan bungkusan. Ini memang dikhususkan untuk anak muda, kemudian salah satu untuk mahasiswa supaya mereka dari awal diajarkan untuk mampu menabung. Ini tidak perlu ada penghasilan dulu baru orang kasih ajar tuh anak-anak menabung. Dari anak-anak orang suka kasih belajar orang menabung supaya orang bisa, intinya mereka bisa mengelola orang manage orang keuangan, orang mulai dari usia dini, bahkan sampai di mahasiswa, bahkan sampai nanti orang di usia produk.
11: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo, Robert Sianipar, mengatakan edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan. Selain memberi pemahaman tentang pengelolaan keuangan, OJK juga mendorong perbankan merealisasikan layanan pembiayaan bagi masyarakat, utamanya petani, nelayan, dan UMKM, agar naik kelas.
12: Mengedukasi, misalnya KUR tadi juga disebutkan, KUR sampai batas 100 juta tidak perlu jaminan. Nah, ini masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan, ini peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu ada loh fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Jadi masyarakat kalau perlu modal tidak pergi ke rentenir dengan harapan ya dia bisa mengakses lembaga keuangan formal.
11: Di akhir acara tersebut, sejumlah narasumber memberi door prize bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan dengan sangat antusias. Anton Lahube melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Perangkat kampung yang terbukti melanggar ketentuan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat dikenai sanksi administratif. Proses pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Naha masih menunggu penyelesaian renovasi total setelah bangunan tersebut terdampak gempa bumi. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, selamat siang pendengar RRI. Saat ini kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan nampaknya sudah ada yang bergabung ini melalui line telepon. Langsung saja kita menyapa Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey, Malang, Kang.
1: Iya, di Malang.
0: Ya kan, Mopo?
1: Jadi lagu Hitam Kulit Manggustan.
0: Hitam Kulit Manggustan, sama dengan Momo Pekuli ini. Silakan, Mopo.
1: Sama buat yang bertugas, selamat bertugas. Semoga ya. Sehat-sehat selalu.
0: Ya, terima
1: lanjut,
0: kasih.
1: Lanjut buat Manisa, buat Arawinda, Ari Guntur, baru Mopo Ardi, baru ada Made Apis, baru Mariswat, Maiti, Papa Pandi, Papa Udo, baru ada Ungke, ada Ucup, ada Boy, ada Opa Bilgis dan Oma, baru Pak Yanis, baru Papa Ari, terakhir semua penggemar Pro Dangdut dimana saja berada. Terima kasih, Wau. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung. Mama Opo Rey, Mama Opo Rey di Tabukan Utara. Kita coba menyapa lagi penelpon Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, siang menjelang sore. Dengan siapa?
2: Dengan bahasa apa ini, Dang?
0: Ini dengan Momo Lian.
2: Oh, Momo Lian.
0: Ini dengan?
2: Ada sehat-sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
2: Sehat luar kantong, Dang, sehat.
0: Puji Tuhan sehat.
2: Amin.
0: Iya, walaupun 1000 kan tetap mesti disyukuri, itu tetap ada berarti.
2: Mantap.
0: Mm-mm. Ini dengan siapa ini?
2: Selupa.
0: Selupa ini mau melihat tak kok.
2: Selupa. Oh, biar jarang kalau selupa loh.
0: Mungkin selamanya bergabung sto ini jadi
2: oh, iya?
0: Selupa ini.
2: Oh, oh itu dan.
0: Dengan siapa yang ini?
2: Cerita Ujono dulu noh.
0: Ini boleh request halo. Lagu kalau misalnya nyana om bilang nama, aduh sadap.
2: Bagaimana?
0: Ini boleh request lagu kalau nyana cuma nama.
2: Pelit banget.
0: Mesti cuma nama dulu, nama dan juga alamat yang jelas ini.
2: DP nama?
0: Mm-mm.
2: Pendatang lama.
0: Pendatang, bukan pendatang baru tapi stok lama.
2: Oh iya sama aja noh, mm-hmm. Cuma beda DP kata-kata.
0: Ya beti-beti Jo. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Iya, DP lagu apa yang ini?
2: DP lagu Gubuk Bambu aja.
0: Gubuk Bambu Maggie Z. Ding siapa ini?
2: Bagaimana?
0: Ding siapa yang ini?
2: Ini?
0: Mm-mm, soalnya ini di belakang sebanyak ini yang buat telepon ini.
2: Iya. Oh, nggak usah coba sabasi, mau kirim coba Ucup. Nanti tanya Pak Ucup, Ucup so tahu ini kalau siapa. Mm. Oke, makasih.
0: Baik, ini Momo Lian yang tidak dapat tahu ini kalau siapa yang bertelepon. Jadi berarti DP lagu nyak mau kasih hadir karena yang tidak bilang nama KW ada bergabung kalau siapa ini. Oke, kita coba lagi ke penelpon. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Siang menjelang sore.
0: Selamat siang.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, kabar sehat. Ucup.
3: Amin puji Tuhan, masanya dapat kenal Pak Marcel tadi.
0: Oke, ini mau lihat pengaruh apa ini? Selamanya bergabung atau memang pengaruh sakit gigi? Oh iya ini ada bergabung ini, ada bawa ah, Marcel wade. Talaku Marcel lainnya nak mau bilang nama we.
3: Kita tadi sudah pada ingat, ah, Marcel ini jauh bikin kerja Pauli.
0: Momolian yang ada dapat kopi betul ini pengaruh apa sih ini Pak Momolian? Pokoknya yang ada dapat kopi kalau siapa suara tadi terlalu lama mungkin bergabung ini Marcel.
3: Pengaruh cuaca
0: atau Momolian pergi gigi kak ini sakit jadi memang kopi luar biasa. Jadi mungkin ya pikiran kemana-mana ini.
3: Mana bisa sakit gigi kiri kanan?
0: Kanan. Tercabut tepatnya tapi tetap masih sakit.
3: Oh masih ada DP luka no, mungkin
0: ya. Ya betul sekali, masih dalam
3: proses pengobatan. Dalam tahap pemulihan berarti ada DP luka.
0: Ya betul.
3: Cuma mau jaga jangan sampai infeksi no.
0: Amin. So, sementara juga pemulihan minum obat ini.
3: Amin, puji Tuhan semoga cepat sembuh.
0: Iya. DP lagu DP apa ini?
3: Lagu ini lagu biasa, Jom.
0: Apa lagu biasa itu, Jom?
3: Semua laki-laki dari Rizky Ridho.
0: Oh, tidak semua laki-laki. Oh, dan kalau begitu
3: Lagu andalan.
0: Ada ini DP lagu kirim.
3: Kita mau lanjut salam, Jo. Pertama buat Rompe Wawulian yang lagi tugas. Selamat siang jelang sore, ya. Selamat bertugas. Tetap semangat, terus. Terus.
0: Iya.
3: Lebih berkat, ya, bersama keluarga di rumah.
0: Makasih.
3: Semoga harapan ada sehat-sehat, ya, semua. Wawulian cepat sembuh dari sakit gigi.
0: Kalau mau dipilih, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, nih, mau dua-dua sakit semua.
3: Nyanda, nyanda semua dua-dua, ya.
0: Nyam. Tetap sakit semua.
3: Betul. Kita leh. Omoh, salam juga buat teman lama tadi. Tuh kasih surprise Pak Wawuli.
0: Oh, sama yang Ucup memang ini Marcel ini tak laku lah ya.
3: Apa kabar ini Marcel? Ada Kak Cici juga di sana. Selamat siang Jom jelang sore. Harapan ada baik-baik kabar, ada sehat-sehat yo. Selalu diberkati tentunya ya bersama keluarga. Lanjut ada Trempe Putra Makassar, apa kabar? Ada Nisa di Morongi, Mawawu, Kanova, Kaedo, ada Trempe Paeti, apa kabar? Ada sehat-sehat yo semua, Papa Ungke. Ada siapa lagi orang tabut sana ya, sama-sama yo, Boy. Pokoknya sama-sama aja yang punya tabut sana, harapan ada sehat-sehat. Bagian tabukan tengah, Wawumis. Bagian tamako sini ada Turampe. Bung Kristianus Rame, apa kabar? Indeng Wawujain, Manganitu, Bobongkulu. Pokoknya bagian tahunan sama-sama aja di luar daerah. Semua dapat salam tanpa terkecuali. Salam sehat aja untuk semua.
0: Oke.
3: Kalau udah mau begitu ya, Ucup semua turun, kasih gue, selamat siang jelang sore.
0: Iya, selamat siang, terima kasih sudah bergabung Ucup di UPEL. Dan sebelum kita lanjut, terima penelpon, bersabar ya untuk penelpon. Kami akan buka kembali, tetapi setelah mendengarkan lagu-lagu berikut ini, ada beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung di sesi yang pertama. Dan lagu-lagu request langsung saja kami hadirkan untuk Mama Opore di Mala, Marcel di Tona, dan Ucup di Upal.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?

0: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dan sudah ada yang bergabung di sesi ini melalui WA. Selamat siang, Made Afiq.
1: Selamat sore, Wabu, sudah.
0: Oh, selamat sore, betul, Sopan.
1: Iya, selamat sore, Pono.
0: Oke, silakan, Made.
1: Oh, Lian, DP lagu Antara Benci dan Rindu dari Ratu Sikumbang.
0: Oke, Bapak yang cari dulu ya, kirim-kirim.
1: Buat Kak Nova ini lagu mengenang waktu di RRI dan kirim aja pertama-tama buat Waulian, selamat bertugas, tetap semangat terus walaupun sakit gigi Waulian, kasihan kondingin di situ Waulian sauneng ini manucu.
0: Mudah-mudahan sunya anda ini mama adik.
1: Ada sakit gigi dah cabut kok bagaimana itu?
0: Pertama ada cabut ini mama adik sebenarnya, cuma DP sakit masih ada tetap no.
1: Dan semoga cepat sembuh Ulian ya.
0: Iya. Makasih.
1: Lanjut kirim juga ada Mama Opo Rey, ada Marcel, ada Ucup, ada Papa Ari, Wabu Miss, Mak Wawu, Mak Aca, Boy, ada Mak Rina, Ria, Mak Ungke, Mak Nadil, Mak Faizan, Mama Iti. Ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Iswat, dan semua-semua aja. Pendengar pencinta Pro dan di mana saja berada, salam sehat, salam kumpul persahabatan selalu.
0: Mak Adek, untuk lagu, lihat, halo. Kalau lagu Ratu Sikumbang Antara Benci dan Rindunya ada yang adanya Nila Karisma.
1: Oh, itu Jo. Itu nggak apa-apa. Oke, Waulian, makasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, Mama Ade Afiq yang ada di Tola. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Halo.
2: 1-0 tadi, Marcel. 1-0 tadi,
0: eh. Oh, re, Momo Lian dari sini nggak kenal Pak Marcel, eh.
2: Lupa, Momo Marcel ke suara.
0: So lupa, so lama sekali kok nyak bergabung.
2: Sepertinya tadi kok suara seperti kurang sehat.
0: Momo Lian nyak dapat bedakan ini Marcel pe suara ini yang normal dan kurang sehat. Yang pasti Momo Lian so lupa ini Pak Marcel.
2: Kurang normal dia nyak begitu, kita tahu sekali dia pe suara.
0: Oke. Okay.
2: Karena pe selama tuh dia torang gitu Pak.
0: Nisa ini ya?
2: Foto sekali ya, jangan kenal lagi.
0: Kalau Nisa masih kenal, tapi kalau Marcel tadi piro suta lupa.
2: Iya,

0: Aku itu lagu Papi Bu itu dangdut.
1: Papi Bu dari
0: Mala Agata.
1: Tunggu ya, mau cari dulu dia.
0: Iya.
1: Kirim-kirim dulu.
0: Kirim dulu buat Mama Oporei Akanun, terima kasih atas kirimannya. Nisa sudah terima. Baru buat Marcel tadi, Ucup, Winda Guntur, Putra Makassar, Mama Iti, Mama Puriswat, Mama Nadi. Mama siapa di biru itu, Wawu?
1: Di biru Mama Faizan.
0: Oh, Mama Faizan. Baru Mak Wawu, Bapak Fani, Bapak Udo. Ada lagu, Wawu?
1: Lagu ada, Papi Papi Pu dari Mala Agata. Ada lagi lagu.
0: Dangdut itu, Wawu?
1: Dangdut kalau Mala Agata.
0: Buat Wawu ini lagu, semoga cepat sembuh dari sakit gigi.
1: Ya, terima kasih, Nis.
0: Kalau Nisa, Wawu, lebih baik sakit hati, Pak Nisa. Kalau Nisa sakit hati, pergi di pasar, kalau doi belanja, tuh hilang.
1: Aduh, mau lihat nih, mau dua-dua.
0: Mau Nisa sakit gigi. Sakit hati, bukan?
1: Mau, nih, mau dua-dua.
0: Oke, Wawu, selamat bertugas, semangat terus, Wawu. Terus. Terima kasih, Wawu. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung, Nisa yang ada di Morongi. Lanjut lagi kita Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang. Pesan khusus dangdut adalah kita.
1: Betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
1: Mama Ungke, lanjut.
2: Kak, DP lagu dari Sinta Alsinta, Orang Yang Salah.
1: Sinta Alsinta, Orang Yang Salah. Iya, kita cari dulu ya.
2: Kak.
1: Cari dulu.
2: Iya, Kak. Pertama Kim Jo bakal lagi yang bertugas. Kim Jo ada Mama Nadi, Mama Faizan di Daripa, Mama Deafik, Boy, Papa Andi, Papa Udo, Kak Nisa, Kak Winda. Itu Jo, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Sama Sinta.
1: Selamat siang, terima kasih so bergabung. Ada Mama Ungke di Tabukan Utara. Sebelumnya juga tadi ada Mama Ade Afik di Tola, Nisa di Morongi, dan terakhir tadi ada Mama Ungke di Tabut. DP lagu-lagu yang mau hadir antara Benci dan Rindu dari Nela Karisma, Mala Agata Papi Papi-papi Pu ini, kemudian Mama Ungke di Tabukan Utara, DP lagu Sinta Arsinta dengan Orang Yang Salah. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagunya. This is one DJ.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore juga, dengan siapa?
1: Ibu
0: Miss, lanjut Ibu Miss.
1: Aku goyang dua jari.
0: Oke.
1: Seorang Paulian, yang lagi tugas sama tertugas, selalu sampai nyaran.
0: Makasih.
1: Kirim job pertama-tama yang sudah lewat tadi dan terakhir pertama-tama penggemar cinta cara menulis mana saja ada, sama ada salam dari
0: Allah. Oke.
1: Jadi itu jawab Ulian. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung.
2: Cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama.
0: Selamat sore, Boy.
3: Halo, selamat sore, Bro Dan.
0: Iya,
3: kita
0: iya. Lanjut
3: di pelagu dulu. Soalnya kok jadi mati.
0: Iya, betul lagu judul. Kita
3: kata Nisa tahu ini di Merongi.
0: Lagu apa?
3: Lagu dari Dinda Bestari sama Aifama.
0: Jadi,
3: lanjut mau kirim buat tahu Liannya lagi tua, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Lanjut di rumah sini ada Jul Mas Lima yang lagi santai ya, udah tidur, bangun Joko bikin kopi. Lanjut ada Pak Pandi di bawah, Pak Udo di Tulendano, terus ada Pak Yanis, Pak Birgis di Naha, ada Nisa sama Pak Ardi Binda bersama suaminya Pak Guntur yang lagi berada di Merongi, terus ada Mama Iti di NTB, ada Mama Oporis buat di Biru, Mama Faizan di Daripa, terus ada Maria Afik, ada Mama Nadine, Mama Ongke di Tola, terus ada Ria di Talolang, terus ada Ucup di Upen, Mama Ucup di KB2, DP Lagu ada.
0: Sementara cari ini Boy, DP Lagu?
3: Kalau yang tidak ada alternatif, menari di atas luka dari Imam S. Arifin.
0: Okay.
3: Mari cari dulu kok itu yang Dinda Destari.
0: Oke,
3: okay, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabukan Utara. Di sini juga pendengar RRI ada yang masuk melalui WA. Kita akan bacakan chatnya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, betul sekali. Maaf Faizandi dari Pak. Kak DP Lagu Ajeng Febria helikopter turun ke Padang. Kami sudah cek lagu ini dan kita ke lagunya Sylvia. Masih dengan lagu yang sama tetapi penyanyinya yang berbeda ya Mama Faizan. Mau kirim salam juga buat Kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus kirim salam juga buat Mama Ade Afik, Mama Nadil, Mama Ungke, Boy di Tabut, Mama Riswat di Biru, Papa Ari, Papa Udo, Papa Pandi, Nisa Nova, dan semua juga pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu, itu juga Kak. Terima kasih dan selamat siang.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Baik pendengar RRI, di sisi yang terakhir untuk program acara Pro Dangdut, silakan Anda bergabung melalui line telepon yang sudah biasa kami sebutkan ya untuk Anda bergabung di Pro Dangdut. Kita coba menyapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Iya, halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya, oh Winda di Morongi.
1: Iya, sekali. Apa kabar dulu Uli ya?
0: Kabar baik, kabar sehat. Bu Winda bagaimana?
1: Amin, sama, sehat walafiat.
0: Oke.
1: Bu Winda mau request lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Dia lagu dengan judul Berkelana. Winda lupa ini penyanyinya, kayaknya laki-laki. Kalau boleh minta tolong dicari di file.
0: Berkelana.
1: Iya.
0: Lagu dangdut kan, tunggu aja mau lihat cari dulu.
1: Ya dia dangdut nostalgia, ya, kayaknya tahun berapa itu ya.
0: Oke. Cari dulu ya.
1: Oke. Okay. Iya, pertama buat Wawu Lian, sama rekan kerja yang sementara tugas. Selamat sore, bertugas. Lupa selalu sehat. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Guntur sementara kerja. Semangat terus. Buat Boy, makasih. Ada Mbak Deasi, ada Mbak Iti, ada Mbak Pelongan, ada Ibu Nova, ada Mentahi, ada Edo, ada teman-teman yang ada di Tahuna sana, semua yang ada di Tahuna yang memang stasiun di acara Prodangdo. Selamat sore semua. Buat Ucu, ada Pak Fandi, Pak Udo, ada Nisa, ada Mak Pak Ardi, Mak Rain, ada Mak Riswat, Mak Nadin, dan semua juga penggemar setiap acara Pro Dangdut, mana saya berada. Salam sehat, salam Pro Dangdut, kompak selalu, bunda waktu dara.
0: Iya.
1: Gimana, Bu?
0: Ada DP lagu ini versi Ida Laila Berkelana.
1: Oh, yang laki-laki enggak ada?
0: Laki-laki Roma Irama.
1: Oh iya, ramai-ramai aja.
0: Hah, begitu aja.
1: Oke, kita jauh. Terima kasih sama Liga Olian, sama bertugas, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Pro Dangdut, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore, Olian.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Purifat ini,
0: Mama Opo Riswat di?
2: Di Biru.
0: Oh, ada di Biru, silakan.
2: Salam juga buat Wawu yang lagi tugas. Selamat tugas, cukup selalu. Ya. Sampai hari penyiaran.
0: Terima kasih. Ya. Terima kasih, terus.
2: Tadi ada Wawu
0: Winda.
2: Winda, terima kasih. Ada Wawu Nisa. Ada Mama Purei, ada Mama Deafi, Bapak Pandi, ada Boy, Mak Faisan, Bapak Ardi Asimbuala, ada Asri Mairona, terakhir Ibu Ucu. Itulah Wawu yang tersayang.
0: Dari?
2: Dari Imam S. Arifin.
0: Yang tersayang. Oh iya, ada ini yang tersayang.
2: Begitu Jawawu, selamat bertugas, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Opo Riswat yang ada di Biru. DP lagu juga sudah kami temukan. Ada Imam S. Arifin dengan judulnya Yang

0: Prodangdut, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm. Dengan siapa
1: dari,
0: ini?
1: Dari Bapak Ari.
0: Bapak Ari di mana, Pak Ari? Oke, di Akim Buala. Silakan.
1: Ya. Ya, pertama-tama, terima kasih buat Wabu Lian. Semoga tabah dalam menjalankan tugas, walaupun sedikit ada gangguan, sakit, diberkati selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Sukses, sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran, walaupun sedikit menahan sakit gigi, semoga cepat sembuh.
0: Iya, terima kasih Pak Ari.
1: Selanjutnya, mau kirim ya buat Mama Oforin di Malatabut, Mama Ade Apis di Tora, baru yang terakhir tadi, Mama siapa tadi bang?
0: Mama Opariswat.
1: Ya, Mama Oforiswat di Biru.
0: Yeah.
1: Terima kasih sudah menyapa Papa Ari. Baru ada Mama Iki di Bukit Timur, Mama Angel di Telas juga. Bapak Fandi di Boha, Bapak Udo di Tolendano, baru ada Ungke di Bawangkulu, Mama Faizan di Jarifah, Wabu Nis, dan semua-semua jo, para pencinta dan penggemar Prodangdut di mana saja berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut. Beriring salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari.
0: Oke.
1: Okay. Betul lagu, Wabu.
0: Lagu apa ini?
1: Di Ambang Sore.
0: Ya, ada ini di lagu.
1: Kan ini, Wabu, ini Jo. Dari Ratus Kumbang, Terlambat Sudah.
0: Siap, ada di lagu ini.
1: Terima kasih. Dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Papa Ari tadi di Akim Buala, dan Papa Ari merupakan penelpon terakhir untuk program acara Prodangdut di kesempatan siar kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung dan juga yang terus memonitor siaran kami di sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, salam Prodangdut. Dangdut adalah kita, lagu-lagu request dari Winda, Mau Poriswat, dan Papa Ari kami hadirkan untuk Anda.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali Pro 1 hadir tentunya untuk Anda di suasana sore hari ini. Dan kami masih terus menghadirkan informasi, program-program hiburan juga untuk menemani Anda yang saat ini masih dengan tugas dan aktivitas di tempat kerja Anda masing-masing. Selamat bekerja, tetap semangat tentunya juga untuk Anda. Kemudian bagi pendengar RRI yang saat ini tengah menikmati suasana santai dengan keluarga tercinta, selamat menikmati suasana di sore hari ini. Atau ada juga yang memanfaatkan waktu ini untuk berolahraga ya. Selamat berolahraga juga untuk Anda, semoga Anda menjadi insan yang sehat. Lagu-lagu mancanegara kami hadirkan.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?

Pendengar RRI, informasi untuk Anda dari rri.co.id, perlindungan habitat bekantan di Kalimantan Selatan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pencegahan, pemantauan, penanganan kebakaran hingga pemulihan ekosistem. Founder Sahabat Bekantan Indonesia sekaligus akademisi Universitas Lambung Mangkurat ULM bidang biologi konservasi Amalia Rezki mengatakan perlindungan habitat tidak cukup dilakukan oleh kebakaran setelah kebakaran terjadi. Menurutnya pemantauan khusus terhadap habitat bekantan perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui kondisi vegetasi, keberadaan kelompok bekantan, serta perubahan lingkungan di sekitar habitat. Langkah yang perlu kita lakukan adalah membangun sistem perlindungan habitat yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahannya, bahkan pemantauan penanganan kebakaran sampai pemulihan ekosistem. Ia juga mendorong pemetaan kawasan habitat yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Langkah ini penting termasuk untuk habitat bekantan yang berada di luar kawasan konservasi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

43 menit lepas dari pukul 16, kami masih menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di sore hari ini. Kali ini Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran tersebut dan membuka kemungkinan pencabutan izin jika bukti telah kuat. Laporan mengenai 95 korporasi tersebut diterimanya dari Kapolri. Kita sedih tiap kali kebakaran hutan, tapi kita menemukan bahwa banyak kebakaran hutan itu diperparah oleh manusia-manusia tertentu. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional atau PAN di Jakarta. Kepala Negara kemudian meminta Kapolri melanjutkan penyelidikan terhadap korporasi yang dilaporkan tersebut dan meminta aparat tidak ragu untuk menindak apabila ditemukan bukti pelanggaran yang cukup.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan rangkuman Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Petabuka. Berita pertama dari RRI Manado, antrian solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir. Mereka menyebut kondisi ini telah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi di hampir seluruh SPBU.
2: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya antrean. Soalnya ada apa-apa, enggak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kan bisa dilayani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi lah. Jadi di foto-foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, tertanai 16, 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan pelayanan pencarian van pertolongan bagi wisatawan. Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tanda tangani MOU.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado, Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Provinsi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding sekaligus pelatihan pertolongan di air. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulut yang diikuti puluhan peserta utusan dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulut, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi

0: wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Soft Skill, Desti Muniarti menyampaikan apresiasi dengan penandatanganan MOU serta pelatihan ini.
1: Kalau tujuan pelatihannya ini dilaksanakan 38 provinsi ya Pak ya. Nah kalau untuk tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui penguatan pengetahuan keterampilan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, lalu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, serta melaksanakan prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan di destinasi wisata di Indonesia secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ditindaklanjuti untuk daerah provinsi Sulawesi Utara MOU kerjasama keselamatan wisata untuk menindaklanjuti ya Pak ya dari pelatihan ini karena perlu ada pendampingan dan lain-lainnya.
0: Sementara itu Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang menyampaikan kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan SAR di kawasan wisata.
2: Sana bersinergi dengan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tentunya bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara melaksanakan tindak lanjut dari MOU di Kementerian sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi. Tentunya bagi pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung di satu destinasi yang harapannya bisa lebih baik lagi atau mungkin kembali dengan senyuman. Tapi kalau terjadi kedaruratan, unsur yang ada ini sebagai mitra Basarnas sudah membekali terkait dengan cara-cara melakukan pertolongan atau penanganan darurat.
0: Dijelaskan Kakansar George Mercy Randang, pelatihan pertolongan di air menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan peserta menghadapi kondisi darurat di lingkungan perairan. Materi pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan pertolongan awal serta mendukung upaya pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata. Dia berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Roy Pesak melaporkan.
3: Kita menuju ke RRI Tahuna, di mana SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba kesenian dan olahraga dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun.
4: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas diantaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna, Debbie Mendelu, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
5: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun. Hari kedua
6: pertama jaket warna
5: nanti akan ada kegiatan
6: hijau.
5: Ada
6: ini jangan pakai mic, semua bawa ini mic.
5: Ucapan
6: pancasila
5: bahasa daerah, minta vokal ya, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang mereka
6: harapkan.
4: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
5: Kegiatan hari ini dalam rangka disnatan SMK Negeri 1 Tahuna 64 tahun. Hari kedua dan pertama
6: jaket warna
5: nanti akan ada kegiatan
6: hijau.
5: Ada
6: ini yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
5: Ucapan
6: Pancasila
5: bahasa daerah, kita vokal ya, terus tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang
6: diharapkan.
4: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Limbah kelapa hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Pone Moponua.
8: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo, Sartono Nusi, menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Moponua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
9: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami, dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
8: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
10: Pemasarannya, alhamdulillah, malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya, orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
8: Ketua Bumdes Pone Moponua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
11: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
8: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Saga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
12: Kami masyarakat Desa Meronggota, Kecamatan
13: musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di Kabupaten Kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara Jamie Igirisa mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya. Diharapkan distribusi air bersih yang dilaksanakan selama ini akan membantu masyarakat yang mengalami krisis air yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
14: Terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD provinsi, kemudian Dinas Sosial provinsi, dan ada balai wilayah sungai, BWS, wilayah 2, wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih. Dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG itu diperkirakan antara akhir 2026 musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2 Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
13: Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara Usman Nagarusu menambahkan krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
15: Pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa diterbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk kakak yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 kakak. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
13: Hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke RRI Talaut. Selama 3 pekan terakhir BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut di lahap si jago merah. Akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah.
16: Di Melongwane, minta tolong ini desa ini dalam keadaan kabut api. Hari ini, hari Minggu ini, kami tidak bisa masuk untuk memadam api ini. Kami hanya berjaga-jaga di jalan raya. Minta tolong bantuan dari segenap saudara-saudaraku.
17: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi selama sebulan terakhir akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa, dibantu oleh TNI Polri.
18: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita terdapat khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Hal besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu bahkan sudah kering.
17: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
19: Iya, jadi ada masyarakat membakar rumput di kebun, dan dia bisa panik. Kristingan udah siap bunuh terus.
20: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau bakar rumput biasa?
19: Mana pala katanya.
17: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun, pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana. Dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menggelar musyawarah cabang atau muscab untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Agenda 5 tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisha Gretsia Bambungan.
21: Bersubjek musyawarah cabang atau muscab Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dibuka pada Selasa, berletak di Aitri Cafe Melongane. Agenda 5 tahunan ini dibuka dengan khidmat oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Gretsia Bambungan yang membawakan sambutan Bupati Weli Tita. Ketua Panitia Kegiatan Mardonius Pangke menyampaikan bahwa forum ini fokus pada 3 agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan rencana program kerja periode mendatang, serta pemilihan ketua Kuarcap dan pengurus baru. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa muscab bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi untuk menentukan arah perjalanan pramuka daerah perbatasan. Ia berharap Pramuka Talaut mampu membangun semangat kebangsaan dan ketangguhan generasi muda melalui program nyata yang inovatif dan tak sekadar seremonial.
22: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, saya berharap bahwa musyawarah cabang bukan hanya sekedar agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin. Saya berharap bahwa kegiatan ini nantinya bisa mendorong generasi-generasi muda kita untuk menjadi generasi yang cemerlang ke depannya.
21: Rangkaian persidangan muscab yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menetapkan kepengurusan baru serta dikisian strategis untuk membawa Kuarcap Talaut semakin solid dan profesional. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian pendengar rangkuman lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna.

Demikian pendengar RRI, kita sudah ikuti bersama rangkuman Lintas Magota dari Pro 1 RRI Gorontalo, dan saat ini di menit ke-25 lepas dari pukul 17 kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Sebagai informasi untuk Anda, azan maghrib pada hari ini 19 September 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:39 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini di menit ke-30 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu bernuansa Islami untuk Anda.

أهلك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malam telah datang.

Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Pendengar di mana saja Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, satu lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, lagu dari Ratu Meta dengan judulnya Bersikir. Bersama dengan lagu ini pula saya Elfrina Tamarindang pamit, dan untuk tahuna malam ini Anda akan ditemani oleh Herlin Takasihaeng.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Pro 1.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 RRI Tahuna malam ini di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Informasi dari rri.co.id untuk malam ini. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menekankan kesiapan tenaga profesional konstruksi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Menurutnya tantangan tersebut semakin kompleks seiring perubahan iklim dan kondisi geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda ke-5 PU Tek tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di Kampus 2 Politeknik Pekerjaan Umum Semarang pada Sabtu 19 September 2026. Selain informasi nasional, pendengar, kami juga hadirkan informasi dari rri.co.id Tahuna. Pendengar, permintaan kami ulang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas transportasi laut serta kegiatan ekspor dan impor. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, mengatakan pengembangan Pelabuhan Nusantara menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, termasuk dengan melibatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI, satu informasi kembali dari rri.co.id untuk malam ini. Pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan usaha mikro dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah. Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih? Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Ibu, bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa?
3: Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Wak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian, tahu?
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu.
1: Ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Kasih tahu ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Informasi dari luar negeri pendengar, Komite Pengungsi di Jalur Gaza memperingatkan bahwa pemangkasan dan restrukturisasi di Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, dapat mengganggu layanan penting pengungsi. Komite tersebut mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dan staf UNRWA, dilansir dari Anadolu pada hari ini. Komite Pengungsi bersama menyampaikan keprihatinan atas perkembangan terbaru di UNRWA, termasuk pemutusan hubungan kerja staf dan pemangkasan program. Langkah itu juga mencakup Departemen Keuangan Mikro dan Pembangunan UNRWA. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Gaza.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan Dapodik Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP 2026 untuk mempermudah pengelolaan data pendidikan nonformal. Sistem itu disempurnakan agar proses pendataan, pemutakhiran, validasi, dan sinkronisasi data menjadi lebih mudah. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan data akurat dan terintegrasi penting untuk mendukung tata kelola pendidikan yang baik. Pemutakhiran Dapodik juga memastikan lembaga kursus peserta didik dan program pemerintah tercatat dengan baik. Selengkapnya informasi-informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak Raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah.

0: Arah.
1: Dari tempurung kelapa ini bau.
0: Hah? Masa, Li? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kah tukang dari tempurung?
1: Ya iyalah.
0: Kira Li barang mahal.
1: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik. Sama deng bau ada bilang tadi, no?
0: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
1: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
0: Oh iyo so, pantas kang, dak depe sama di tempat lain.
1: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
0: Arah. Mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
1: Setelah lalu Leni boleh beli sendiri, kan murah.
0: Hu Ara.

0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: O11, BT. Siap.
2: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena pelayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
2: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi.

0: ke pasar ekspor.
1: Sekarang ini ternyata di Indonesia, import itu masih dipakai. Barang-barang import, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi import itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
2: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
0: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
6: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim. minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
8: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
7: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
9: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
7: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
10: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
11: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
10: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
12: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jar gas, ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
10: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
14: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
13: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
14: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
13: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
14: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
15: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
14: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: One, two. Delegasi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
17: It's a very, very simple thing.
18: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
16: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
19: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
16: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: ASEAN Foreign Minister colleagues.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
21: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
22: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
23: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya, inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
22: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
0: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
22: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini, kami akan hadirkan satu lagu dari Kidung Rohani.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen untuk malam ini. Pendengar, kita akan bersama dengan narasumber, ada Pendeta Yeti Hontong Tumbara STH, MPDK, dengan program acara Mimbar Agama Kristen di topik pilihan di persimpangan jalan. Kita ikuti bersama.
1: Selamat malam, salam sejahtera. Untuk kita sekalian, shalom. Bersyukur kalau kita boleh kembali lagi ada dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya, Pendeta Yeti Hontong Tumbale. Dalam satu sukacita malam hari ini, mari kita awali semua ini dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih, oleh karena kemurahan Tuhan. Kembali kami boleh ada bersama dengan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Kami ada dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Kami bermohon Tuhan dalam urapan kuasa Roh Kudus, ketika kami akan baca dengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi hati kepikiran kami, menuntun kami, untuk kami boleh memahami apa maksud Tuhan lewat bagian Alkitab yang hendak kami baca dengar bersama. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami dituntun, kami dimampukan untuk boleh mengaktakan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca bersama di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal 1 dibaca mulai dari ayat 1 sampai dan yang ke-6. Di bawah judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ia tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian bagian pembacaan Alkitab di malam hari ini. Para pendengar RRI dimanapun berada, yang pasti dalam kehidupan ini, setiap manusia, dia memiliki satu tujuan yang sama dalam hidup ini. Yaitu, setiap manusia dia menginginkan hidup dalam kebahagiaan. Sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk dia hidup dalam kegagalan, dia hidup dalam kekecewaan, dia hidup dalam penderitaan. Tetapi yang selalu diinginkan oleh manusia adalah dia boleh hidup dalam kebahagiaan, dalam kesukacitaan, dalam keberhasilan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, untuk menggapai kebahagiaan itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Karena itu berbagai cara ditempuh oleh manusia untuk mencari kebahagiaan itu. Ada yang mengupayakan kebahagiaan itu dengan mendapatkan kekayaan yang banyak. Ada juga yang menginginkan kebahagiaan itu dia cari dengan hidup menurut kesenangan dunia, pesta pora, dugem, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga mencari kebahagiaan itu yang dia pikirkan bahwa dengan dia mendapatkan jabatan tertentu, maka dia dan keluarga akan hidup bahagia. Atau ada yang menginginkan mencari kebahagiaan itu dengan berusaha untuk dia lebih dari yang lain. Dia lebih hidup dalam popularitas yang ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada, kepada kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Karena itu bagian Alkitab ini mau mengantar kepada kita sekalian bahwa ada jalan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, tetapi ada juga jalan yang perlahan-lahan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu tema malam hari ini adalah pilihan di persimpangan jalan. Kita melihat bagian pembacaan Alkitab ini, Mazmur pasal 1. Menggambarkan dua jalan kehidupan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dari sini kita melihat bagaimana pemazmur mau mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terutama karena memiliki banyak harta. Kekayaan sejati bukan dengan ketika memiliki jabatan tertentu atau ketika kita memiliki keberhasilan duniawi. Tetapi mulai dari ayat 1 mau disampaikan bahwa kebahagiaan sejati itu adalah ketika kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, bagian Alkitab ini saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu berbicara tentang orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang menjaga kehidupannya. Ayat 1 dari bagian pembacaan Alkitab ini berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Memang dari bagian ini dikatakan bahwa berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti kita melihat di sini ada beberapa kata kerja sebenarnya. Mulai dari berjalan mengikuti nasihat yang salah. Oh? Ketika kita berjalan mengikuti nasihat yang salah, itu berarti kita akan berdiri di jalan orang berdosa. Yang pada akhirnya kita akan duduk bersama dengan orang-orang pencemooh. Nah, dari sini mau menunjukkan bahwa kejatuhan rohani seringkali terjadi secara perlahan. Karena itu, yang ada dalam kehidupan kita sekarang adalah bagaimana kita mau menjaga akan kehidupan kita. Kita mulai dengan berhati-hati mendengar segala macam nasihat. Kita menjaga akan kehidupan yang ada di sekitar kita, bagaimana kita mau berbicara, dan bagaimana kita mau menjaga akan kebiasaan kehidupan kita. Kalau dikatakan dimulai dengan mendengar nasihat, sebab kadangkala Amsal mau mengatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ada nasihat yang mau mendatangkan sukacita, tetapi ada juga nasihat yang mau mengantar kita untuk salah melangkah. Yang menurut pandangan kita itu baik, tapi ternyata pada akhirnya akan mengantar kita pada sebuah kecelakaan. Dan itu berarti mari kita menjaga lingkungan pergaulan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara para pendengar dimanapun berada, yang bagian yang berikut itu berbicara tentang bagaimana orang benar itu menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya. Ayat 2 dari bagian pembacaan Alkitab di saat ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari sini tergambar bahwa orang yang diberkati bukan hanya orang yang rajin membaca firman. Tetapi orang yang diberkati adalah selain dia orang yang rajin membaca firman, dia juga adalah orang yang mau menuruti apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi bagian kesukaan dan pedoman dalam hidupnya. Dan itu akan tergambar dalam kehidupan setiap hari. Dalam susah senang, dalam gagal sukses, setiap orang tetap mentaati bahkan menjadikan firman Tuhan itu sebagai santapan dalam hidup. Dan itu adalah makanan rohani dalam kehidupan orang percaya. Sebab sesungguhnya firman Tuhan yang direnungkan dalam kehidupan ini akan membentuk cara kita berpikir. Firman Tuhan yang seringkali kita baca akan membentuk pola pikir kita, cara berbicara kita, pun dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup. Karena itu kadangkala dalam keseharian kehidupan orang percaya, kadangkala Alkitab itu sangat-sangat dijaga. Dijaga dalam tanda kutip artinya adalah Alkitab itu ditempatkan di tempat yang paling baik. Usahakan tidak tersentuh oleh anak-anak. Sehingga Alkitab itu kelihatan selalu bersih. Dan dari Alkitab yang terlihat baik itu langsung dapat kita berpikir bahwa Alkitab itu kurang disentuh. Kurang untuk dibaca. Mungkin hanya dipergunakan ketika dia akan ada dalam setiap persekutuan. Entahkah itu dia akan ke gereja, entahkah itu dia akan ada dalam persekutuan, di kelompok, di pelka, dan di lain-lain sebagainya. Tetapi untuk dibaca secara pribadi, kalau model Alkitab masih sangat baik dan sangat-sangat terjaga, kadangkala itu menggambarkan orang yang kurang membaca firman. Alkitab itu menjadi pajangan di rumah masing-masing. Karena itu saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Ayat 3 dari bagian pembacaan Alkitab di saat ini. Dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Ini gambaran. Gambaran kehidupan orang yang hidup takut akan Tuhan. Gambaran kehidupan yang sangat indah. Tergambar di ayat 3 di sini bahwa pohon yang ditanam di dekat aliran air, dia mempunyai sumber kehidupan yang terus tersedia. Dan ketika musim panas datang, pohon itu tetap mendapatkan air. Demikianlah gambaran orang yang selalu setia dan taat di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam kesetiaan dan ketaatan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang hidup tanpa masalah. Masalah boleh ada, tekanan hidup boleh ada, kegagalan itu boleh ada, kehilangan itu boleh ada. Bahkan masa-masa sulit dalam kehidupan orang yang setia dan taat kepada Tuhan itu ada. Tetapi jika kita tetap ada dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, maka dalam keberimanan kita yang kokoh, iman yang berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka iman itu tidak akan layu berdasarkan situasi yang ada. Tetap, sebab sesungguhnya sumber kekuatan kita itu bukan berdasarkan keadaan atau situasi hidup, tetapi sumber kekuatan kita itu adalah Tuhan. Sehingga tergambar dari bagian Alkitab ini, ibarat seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pendengar dimanapun berada, di persimpangan jalan atau di antara pilihan di persimpangan jalan itu, bagian Alkitab ini pun memberikan pilihan yang berbeda. Ada jalan orang fasik yang pada akhirnya itu menuju kepada kebinasaan. Itu ada di ayat 4 sampai dan ayatnya yang ke-6. Digambarkan orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Kita tahu bersama sekam itu adalah sesuatu yang tidak berakar, tidak memiliki kekuatan, dan sekam itu tidak bertahan. Sehingga ketika angin datang, ia mudah untuk diterbangkan. Dan itu mau menggambarkan orang yang tidak mempunyai prinsip dalam hidup. Karena itu saudara, para pendengar dimanapun berada, ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak membangun kehidupan hanya berdasarkan sesuatu yang sementara. Harta bisa habis, jabatan bisa berakhir, popularitas bisa hilang. Kekuatan manusia pun itu akan berubah seiring bertambahnya usia. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Karena itu saudara, mari dari bagian pembacaan Alkitab di saat ini, kita sekalian dituntun oleh pemazmur. Di tengah berbagai situasi kehidupan yang ada, dalam berbagai bentuk pilihan hidup yang harus kita pilih, kemana kita akan melangkah. Yang pasti, selaku orang yang beriman dan berharap kepada Tuhan, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh situasi hidup yang ada. Dalam prinsip iman yang berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka dia tidak akan mudah untuk tergoyahkan. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, tekanan boleh ada. Tetapi kalau prinsip hidup di dalam Tuhan itu selalu dipegang teguh, maka dalam situasi apapun, setiap orang yang berakar bertumbuh di dalam Tuhan, dia mampu untuk menjadi alat, menjadi berkat di tempat di mana dia hadir. Karena itu mari, dari bagian pembacaan Alkitab di saat ini, dari berbagai pilihan persimpangan yang ada, yang harus kita pilih dalam kehidupan ini, mulai dari menjaga akan kehidupan kita. Mulai dari dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Kita ada dalam satu koridor sebagai umat gembalaan Tuhan. Kita mencintai akan firman Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita berakar kuat di dalam Tuhan. Dan karena itu dengan semua yang sudah kita lakukan, berakar kuat di dalam Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka dari semua itu kita akan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, jadikan kehidupan kita sebagai berkat. Menjadikan kehidupan kita sebagai saluran berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Ketika kami boleh membaca, mendengarkan berita firman Tuhan yang selalu menuntun, mengarahkan kami dalam setiap pilihan hidup yang ada. Kami sadar dalam kehidupan ini ada begitu banyak pilihan yang ada di depan kami. Karena itu Tuhan, dalam tuntunan kuasa-Mu, kuatkan, mampukan kami sekalian. Agar ketika kami mengambil keputusan dalam setiap pilihan kehidupan yang ada, kiranya itu adalah pilihan yang baik, benar di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya apa yang menjadi pilihan, apa yang menjadi keputusan kami di hari ini akan menentukan langkah hidup kami ke depan. Meteraikan firman-Mu di hati kami Tuhan. Tuntun arahkan kami di perjalanan hidup ini untuk kami boleh melakukan yang baik benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi di kehidupan kami. Ada anak-anak Tuhan yang bersyukur karena ketambahan usia di sepanjang hari ini. Diberkati anak-anak-Mu Tuhan, kuduskan setiap sukacita iman yang dialami oleh anak-anak. Biar semua itu akan menjadi berkat di sepanjang siara kehidupan anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun. Apa yang didambakan, apa yang dicita-citakan, kiranya segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika ada anak-anak-Mu yang sementara bergumul dalam penderitaan sakit, kuasa kasih sayang Tuhan yang hadir memberkati setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, memberkati setiap usaha, upaya, para medis pun keluarga demi untuk pemulihan anak-anak-Mu yang sakit. Yang kami sungguh percaya bahwa penumpangan tangan kuasa Tuhan yang menjamah organ tubuh anak-anak-Mu yang sakit, maka sesungguhnya harap dampak kesembuhan itu boleh terjadi menurut rancangan Tuhan sendiri. Engkaulah yang selalu berdaulat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Ketika pun dalam pergumulan bersama daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam situasi yang terjadi dengan peristiwa kebakaran hutan yang ada di Gunung Awu, tetapi kami sungguh percaya dari semua yang terjadi Tuhan mau menunjukkan bagaimana kebersamaan itu boleh hadir. Baik bagi para relawan, TNI Polri, pemerintah, dalam kebersamaan yang ada. Kami bahu-membahu untuk tujuan yang sama, memadamkan api. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu Tuhan melihat hati dari anak-anak-Mu sekalian. Dan kami selalu berharap dan kami selalu bermohon, jika Tuhan berkenan, kiranya Tuhan boleh memberikan hujan bagi kami anak-anak. Di setiap tempat yang sekarang ini menjerit dalam kekeringan yang ada, para petani yang mulai menjerit Tuhan ketika hasil pertanian mereka ada yang gagal panen dan lain sebagainya. Tuhan mengasihi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sungguh tahu apa yang menjadi harapan dambaan dari seluruh petani yang ada. Bahkan pun kami sekalian. Karena itu diberkati pemerintah kami. Dari pusat sampai ke pelosok kampung. Secara khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kau memberkati pemerintah kami. Seluruh anak-anak Tuhan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, TNI Polri, dalam kebersamaan, dalam tanggung jawab yang teremban, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan anak-anak-Mu dalam tugas kerja yang teremban untuk mereka boleh bersama-sama menjalin kerjasama yang baik di dalam Tuhan. Sehingga dalam setiap program kerja yang ada adalah untuk mensejahterakan segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Engkau Allah yang memberkati anak-anakmu yang ada di LPP RRI Tahuna di sini. Tuhan memberkati mulai dari pimpinan, seluruh staf yang ada, para penyiar yang ada, kerjasama yang baik, Tuhan selalu Engkau

0: Karena itu malam hari ini, kami letakkan peristirahatan kami dalam tangan Tuhan. Ketika di hari esok, diberkati hamba-hamba pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam tanggung jawab pelayanan di gereja pun dalam persekutuan kelompok dan PLK. Diberkati hamba-hamba pelayanmu bahkan pun Tuhan. Tuhan sendiri yang menggerakkan hati setiap warga jemaatmu untuk boleh mengambil bagian dalam setiap persekutuan yang ada. Sebab kami percaya kuasa sayangnya Tuhan yang mampu untuk beracara dalam hidup kami. Yang menolong, yang akan selalu menghantar kami sekalian mengambil bagian dalam setiap persekutuan. Terima kasih Bapa, ini kami, umatmu yang bersyukur, umatmu yang berserah, menyerahkan petiduran kami dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam namamu ya Yesus Tuhan Juru Selamat, kami serahkan kehidupan kami. Amin.
1: Demikian pendengar, kita telah mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, untuk program acara mimbar agama Kristen di kesempatan siar selanjutnya Anda kembali bisa ikuti setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Demikian malam ini sudah bersama dengan Pendeta Jetty Hontong Tumbara, STH, MPDK.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, pendengar RRI masih bersama Pro 1 pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Sweet Memory setelah yang berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI, mengawali kebersamaan di Sweet Memory malam ini, nampaknya ini sudah ada yang bergabung di 0812-5503-8009. Mudah-mudahan ini tidak terputus ya. Halo, selamat malam Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam Sweet Memory.
0: Iya, Pak Theo ini?
1: Pak Theo, di Cimanggoha.
0: Oke, silakan Pak Theo, mau minta lagu apa?
1: Lagu dulu, Kiri Omisi.
0: Apa DP judul? Apa DP judul?
1: Kembalilah Sayang.
0: Kembalilah Sayang, baik, akan hadir sebentar ya.
1: Ini Deng Wawu siapa?
0: Deng Wawu Herlin ini.
1: Kirim pertama buat Wawu Herlin. Selamat malam, selamat bertugas, selamat sukses ketakut penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Berikut, Rasa Ari, Gatuh Buala, Papa Jamper, KB2, Ibu Halima, Mama Wawu, KB2. Semuanya terima kasih, Timori. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Pak Theo di Kolongan.

0: Penelpon berikut ada Mama Yo. Halo, selamat malam Mama Yo.
1: Halo, selamat malam Abu Kuheri.
0: Iya, silakan Mama Yo.
1: Abu, DP lagu Kesangsian Hati, Black Sweet.
0: Baik, akan hadir ya. Lanjut.
1: Ya, kirim buat Abu Kuheri. Selamat malam Abuku.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima
1: dan
0: kasih.
1: Salam buat kedua orang tua.
0: Terima kasih.
1: Awu mau kirim. Ada Papa Fandi, Pak Termisi di Bangka Belitung, Papa Ari.
0: Iya.
1: Maiti, Mama Operei, Made Afi, ada Opa Yanis, ada Putra Makassar, Anais, Bung Agus, Ucup, Ibu Halima, ada Papa Ungke, Linda, dan semua-semua jawabku penggemar, pencinta Sweet Memory.
0: Oke,
1: okay. Okay, aku sayang.
0: Begitu Jo Mayo, terima kasih. Selamat malam. Mama Yo diapin sembekal lagunya dari Black Sweet Kesangsian Sebuah Hati akan hadir sesaat lagi untuk Sweet Memory di malam ini. Sesi yang pertama ya. Silakan untuk yang ingin bergabung di sesi ini melalui nomor yang sama 0812-5503-8009. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Sweet Memory dengan?
2: Sweet Memory dengan Bapak Ari.
0: Di Akeng Buala. Baik, silakan Pak Ari.
2: Ya, mau berkirim Jo. Pertama-tama buat Lawu Herlin ini kan?
0: Iya, Dewa Herlin ini.
2: Ya, buat Lawu Herlin, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga berada dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Diberkati selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima
2: kasih. Sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Kasih,
2: Bu. Baru yang sudah lewat tadi ada Papa. Papa Teo di Kelongan Beha.
0: Iya. Yeah.
2: Baru Mama Iyo di Apes. Terima kasih sudah menyapa Papa Ari. Selanjutnya, ada Mama Iti di Bukit Timur. Ada Mama Oporein di Malatabut. Papa Pandi di Beha. Papa Udo di Tolendano. Mama Ade Apit di Tora. Ada Ungke di Bobongkulu. Mama Faisan di Darifa, Mama Opo Refleksi itu, baru di Mahena ada Papa Ungke, di Sintes ada Nova, kedua ada Mama Wawu, Papa Janter dan Oma Aca di alamat yang sama. Baru di Medan ada Mairona, Termisi di Bangka Belitung, Asri di Lubuk Timur, Firman di Mauto, dan semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setia Sweet Memory, mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Depi lagu, Wawu, Sebidup Sungai Musi.
0: Baik, akan hadir sebentar ya.
2: Lagu ini buat Mairona dan Termisi, yang di ujung Pulau Sumatera sana, di bagian utara Pulau Sumatera. Yuk kita menuju Pulau Sumatera bagian selatan. Kalian berdua akan menyeberang ke Sungai Musi dengan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Dan kalian pasti akan berkata, terpesona aku lihat wajahnya. Demikianlah sebagian lirik lagu yang Papa Ari persembahkan. Semoga terhibur selalu.
0: Oke.
2: Oke, Wawu.
0: Terima kasih sudah bergabung, Pak Ari. Selamat malam. Baik, pendengar kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam, Papa Ungke.
3: Selamat malam, Bu Erni.
0: Iya, silakan Pak Ungke.
3: Kita lagu dulu kan.
0: Iya.
3: nyepir lagu Love dari The Mercies.
0: Apa tadi di judul?
3: Love.
0: Love The Mercies.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
3: Nah, kirim tuh par yang sudah lewat tadi. Terima kasih sudah menyapa kami. Ada Mayo, terima kasih juga. Kemudian ada Mula Agus, ada di buat gimana? Di Manente, Putra Makassar, ada Nais, ada Mantai, kemudian di Walimah Tidore Timur, kemudian rekan-rekan yang ada di Labuan Utara, tidak terkecuali semuanya. Yang terakhir, ya dong wawaw di KB2 bersama Bung Jantar. Terakhir tuh Erling, selamat bertugas Bu. Kita coba lebih dulu ini daripada terlambat.
0: Iya, biasa jabat tutup ini so di sesi pertama.
3: Oh gitu ya kan, ada di pelagu tuh? Ya,
0: lagunya ada, akan hadir sesaat lagi.
3: Ya, makasih Wherlin.
0: Terima kasih malam. Pongke, selamat malam. Baik, pendengar di sesi ini Wherlin mau putar dulu permintaan lagu dari Mama Iyo. Dan sebelumnya ada Pak Teo. Pak Teo penelpon pertama dari Kolmit, Kolongan Mitung. Kita akan dengarkan dua lagu, ada Trio Misi dan Black Sweet. Kemudian Wherlin mau balik di sesi berikut.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Ya, Bringer RRI dimanapun Anda berada. Untuk lagu dari sesi pertama dua lagu request ada Trio Ambisi Kembalilah Sayang, Black Sweet, Kesangsian Sebuah Hati, permintaan dari penelpon kita ada Pak Theo, kemudian ada juga Mama Yo ya di sesi pertama sudah hadir. Ada dua lagu permintaan Papa Ari dan Papa Ungke, Alfian Sebiduk Sungai Musi, kemudian The Mercies dengan Love akan hadir di sesi ini. Nah, Anda bisa bergabung di 08 12 55 03 80 09.

Ya, pendengar RRI, untuk lagu di sesi sebelumnya, karena masih menyisakan dua lagu, kita akan dengarkan bersama dari Alfian, Sebiduk Sungai Musi, dan The Mercy's Love, permintaan dari Papa Ari di Akembuala, Papa Ungke di Mahena.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

lagu sudah hadir ya. Kerana dengar anda ada persembahan dari The Mercies dengan Love. Sebelumnya juga ada persembahan dari Alfian dengan lagunya Sebiduk Sungai Musi. Untuk pendengar RRI yang punya pilihan lagu berbeda silakan di 0812-5503-8009. Baik itu lagu Indonesia atau mungkin yang ingin request lagu mancanegara bisa di Sweet Memory.

tahun rilis lagu-lagu Sweet Memory and the Request bisa dari tahun 60-an, 70-an, ya, 80-an, tahun 90-an. Tadi sudah ada perwakilan dari Alfian, ya, kalau di albumnya The Best Of itu dirilis tahun 1991. Bisa juga dari tahun awal 2000-an, ya, Anda bisa request lagu-lagu tersebut untuk program acara Sweet Memory di malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik, pendengar RRI, di sesi ini nampaknya sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam.
1: Malam, baik.
0: Sweet Memory, dengan siapa di mana?
1: Pirgot.
0: Di Pirgot, Anais?
1: Iya.
0: Oh, baik, Anais silakan.
1: Ini sih kok baru datang dari Capri.
0: Oh, begitu. Baik, orang baik. Waktu. Siap.
1: Lagi lagi, Jo.
0: Lagu apa? Ini? Yang mau Herlin ini?
1: Halo Herlin, selamat malam Jo.
0: Malam.
1: Selamat berjumpa.
0: Terima kasih. Lagunya apa, Anais?
1: Mimpi Jo.
0: Mimpi The Mercies?
1: Iya.
0: Baik, baik, akan hadir ya.
1: Kirim Jo buat Bu Herli yang lagi tugas malam hari ini sampai akhir penyiaran. Dan kirim Jo semua-semua, soalnya yang enggak dengar, ini baru buka radio.
0: Oke, baik.
1: Dengar, sweet memory. Salam sweet memory. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Anais di Pirgot ya, terima kasih sudah bergabung di Sweet Memory malam ini. Silakan di 0812-5503-8009, bisa juga kirim pesan ya di WA Pro 1 RRI Tahuna untuk malam ini.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horor.

Iya, pendengar RRI sudah ada yang masuk lewat WA. Selamat malam, Ruang Rindu. Untuk malam ini Sweet Memory ya. Abang Ito di Desa Abak Bolang Mangondo. Oh, dari Bolang Mangondo. Kirim salam buat pendengar setia Pro 1 RRI tahunnya. Salam kenal dan selamat bermalam minggu semuanya. Buat seseorang yang lagi ada di kolong langit kota lain, salam kangen, salam sayang selalu. Lagunya dari Paul, I Don't Like to Sleep Alone. Buat Bu Herlin, terima kasih. Terima kasih juga ya, Abang Ito sudah bergabung di malam ini. Kami akan hadirkan lagunya sesaat lagi. Kemudian, selamat malam Sweet Memory. Salam sehat buat semua kru yang bertugas malam ini di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Salam sehat kompak selalu buat semua pendengar setia Sweet Memory ya di malam ini. Di mana saja berada, selamat berakhir pekan. Salam rindu for my family tercinta di Tidore, Kala Suga dan Naha, Bayi Ambi Marapil dan kru Haibau at Ho Chi Minh Vietnam. Request lagu Keliru Ruth Sahanaya. Baik, ini mantap-mantap lagu requestnya. Ada Ambe di Vietnam, kemudian juga ada Abang Ito di Bolang Mangondo. Kita akan dengarkan permintaan lagu dari dua pendengar kita yang memonitor lewat RRI digital ya untuk malam ini. Baik, dua lagu, satu lagu mancanegara, kemudian satu lagu Memori Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon untuk sesi ini di Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam baik.
0: Malam baik. Putra, posisi di mana ini?
1: Di Manado.
0: Baik, silakan.
1: Oily DP lagu dari Bee Gees.
0: Judul apa?
1: Press to Love on Me.
0: Baik, akan hadir sebentar ya. Lanjut.
1: Oke, mau kirim salam pertama buat Pak Welly. Selamat malam, selamat tugas. Sukses terus, tetap semangat sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru mau kirim buat Made Api di Tola. Ada Nisa, ada Opa Wilis di Naha. Dan semua-semua juga. Penggemar Sweet Memory. Salam Sweet Memory.
0: Oke.
1: Oke, Willy. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Putra Makassar di Manado posisi.

0: Baik, kita ke penelpon berikut. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Swiss Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tarmizi di Bangka Belitung.
0: Tarmizi, silakan.
1: Minta lagunya, Kak.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Depa Kamon, tapi versi Indonesia.
0: Yang nyanyi siapa itu kalau boleh tahu?
1: Yang nyanyinya Intan Permata, kalau tidak salah.
0: Oke, okay, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Ya. Salamnya buat putra, putra mana tadi, Kak?
0: Putra Makassar.
1: Oh, salam kenal Putra Makassar dari Bangka Belitung. Semoga sehat. Terus Merona, Opa Bilki, semoga sehat selalu. Mama Ade Api dan semua pendengar, Kak. Lagunya ada.
0: Iya, lagunya ada, akan hadir sebentar ya.
1: Yo, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

yang bringer NRI. Lagu-lagu request dari sesi sebelumnya kami sudah hadirkan. Mudah-mudahan yang request ini masih tetap memonitor ya. Dan pendengar, untuk kebersamaan di sesi ini Anda masih bisa request lagu. Ada lagu Indonesia dan lagu mancanegara juga yang bisa Anda pilih untuk malam ini. Kalau dari tadi kita kebanyakan lagu Indonesia ya, walaupun memang ada beberapa yang request lagu mancanegara. Nah, untuk lagu mancanegara nanti kita akan lanjut setelah pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Di sesi ini pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia untuk kebersamaan di Sweet Memory. Dan sebentar, sesudah sesi ini kami akan balik di sesi yang paling terakhir.

Ya, pendengar RRI, menutup acara Sweet Memory malam ini kami akan hadirkan satu lagu Indonesia terakhir. Terima kasih banyak yang sudah gabung di hari ini. Ada Pak Teo, Mama Yo, Papa Ari, ada Papa Ungke, Anais, Ambe Marapil, ada Abang Ito di Bolamangondo, ada Putra Makassar, kemudian Tarmisi di Bangka Belitung. Kita akan jumpa di Sweet Memory. Kesempatan share selanjutnya akan hadir pada besok hari ya. Pada hari Minggu tanggal 20 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar RRI. Salam Sweet Memory.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu dalam nuansa musik malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda. Kita akan awali kebersamaan dengan satu lagu dari Matchbox 20 dengan These Hard Times.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

0: Abi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

muda yang gagah dan kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu. Pemuda itu akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan sesuai keinginannya dengan upah yang cukup dan tempat kerja yang dekat dari rumahnya. Hal inilah yang membuat pemuda itu bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudagar kayu itu kemudian memberikan kapak kepada si pemuda, dan pada hari pertamanya bekerja, si pemuda berhasil membawa 21 batang pohon dan mendapatkan pujian karena berhasil membawa kayu lebih dari yang diharapkan. Ia termotivasi dan ingin menyenangkan si saudagar. Pemuda itu kemudian bekerja lebih keras lagi, tetapi hanya membawa pulang 17 batang pohon di hari kedua dan 10 batang pohon di hari ketiganya bekerja. Lama-kelamaan jumlah pohon yang ia dapatkan semakin berkurang. Sang pemuda merasa bahwa dirinya sudah kehilangan kekuatan dan pergi meminta maaf karena telah mengecewakan sang saudagar kayu. Tanpa disangka, saudagar kayu hanya tersenyum dan berkata kepada pemuda tersebut, tepatnya ia melontarkan pertanyaan, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak kamu yang digunakan untuk menebang pohon?" Si pemuda itu kemudian menjawab, "Saya tidak pernah punya waktu untuk mempertajam kapak yang saya punya, sebab saya sangat fokus untuk menebang pohon." Pendengar RRI, dari kisah sederhana ini, kita bisa mengambil pelajaran kalau kerja keras saja tidak cukup untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kita juga perlu tahu bagaimana caranya bekerja cerdas untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju.

RRI persembahan dari Rod Stewart. Sailing mengantar kita di menit ke-50 lewat dari pukul 23. Saatnya kami hadirkan satu lagu terakhir setelah Sailing persembahan Rod Stewart, ada Michael Bolton dengan satu lagu terakhir menutup jumpa kita di hari ini.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Kita akan berjumpa kembali untuk edisi Minggu 20 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program satu kembali berada di udara untuk bukan acara siaran hari ini Minggu 20 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kita awali dulu dengan mengikuti mutiara pagi, dan sesudah mutiara pagi dilanjutkan tepat pukul 6 Anda bisa ikuti Sahara Lintas Nusa Utara sepekan. Sesudah Sahara Lintas Nusa Utara sepekan, dilanjutkan lagi dengan tahun pagi ini untuk menghadirkan rangkaian musik informasi hingga pukul 8, dan tepat pukul 8 Anda bisa ikuti untuk warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah warta berita, kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG, dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan tahunan pagi ini untuk

Kelurahan Dumu. Pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas akan teman hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama operator kami Rifan Boyang. Dan kali ini kita akan mulai dalam program acara kami di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan untuk Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Pendeta Oktivani Tawuli Tinggi Nehe, kita akan dengarkan dulu beberapa kidung rohani.

Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ucapkan sesuatu yang baik, yang membangun pribadi menjadi lebih baik.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Era Ritonya. Selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Minggu 20 September 2026 bersama dengan Pendeta Oktivani Towoliu Tingginehe. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan? Dalam doa dan harap, kita semua boleh ada dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan, baik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sakit, ataupun dalam masa pemulihan, atau di tengah berbagai tantangan hidup. Tapi kita percaya ketika Tuhan berkenan memberikan hari yang baru, maka percaya hari ini ada janji berkat yang selalu baru Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Karena itu di hari ini, dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman, kita akan memohon pertolongan Tuhan sambil bersyukur untuk hari yang baru yang boleh Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali dengan berdoa, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam perkenananmu kami boleh menerima hari yang baru. Karena itu kami mengucap syukur untuk setiap janji Tuhan yang boleh terus kami alami lewat nafas kehidupan, penyertaan, bahkan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Saat ini Tuhan, dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna, segenap pendengar, kami semua hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu diberkatilah kami semua. Biarlah kami diberikan kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Agar ketika firman boleh kami baca dan kami dengar serta kami renungkan, itu akan mengubahkan kami untuk menjadi semakin taat dan mau melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami semua segenap pendengar RRI Tahuna sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, sambut firman-Mu. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, bagian firman yang akan kita baca di hari ini terambil dari dalam Ulangan pasalnya yang ke-28. Sekali lagi, Ulangan pasalnya yang ke-28 akan kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Bagian ini akan saya bacakan untuk kita semua dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bagian firman Tuhan di hari ini diberi judul Berkat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota dan diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanamu dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuh yang maju menyerangmu terpukul kalah di hadapanmu. Dari satu arah mereka akan keluar menyerangmu, tetapi 7 arah mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di lumbungmu, dan segala upaya tanganmu. Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu. Apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan-Nya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan juga akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, hasil ternakmu, dan hasil tanamu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu, diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah untuk memberi hujan pada tanamu, bagi tanamu pada masanya, dan memberkati segala upaya tanganmu. Kamu akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi kamu sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan kamu akan tetap naik dan bukan turun. Apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Kamu tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dalam program Mutiara Pagi RRI Tahuna edisi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar yang diberkati Tuhan, kata berkat ditempatkan sebelum kutuk. Hal ini menyiratkan bahwa kasih Allah begitu besar. Dia panjang sabar dan lebih suka jika kita hidup taat daripada berdosa dan mati. Nah, kata berkat diambil dari kata Ibrani Baurak yang berarti Allah tumpang tangan, Allah merangkul, Allah memberkati. Karena itu dalam bagian firman Tuhan di hari ini, Musa menyatakan bahwa berkat-berkat itu akan datang kepada kita jika bangsa itu taat dan setiap orang percaya taat kepada Tuhan. Berkat itu bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi juga kepada keluarga mereka dan keturunan mereka. Dan sebagai pribadi dan keluarga, mereka akan menjadi tenang dan aman dimanapun mereka berdiam. Dan bahkan mereka diberkati dengan banyak keturunan yang juga menyembah Allah. Sebagai bangsa, mereka akan tampil sebagai pemenang dalam peperangan terhadap musuh. Dan dalam setiap urusan dengan bangsa-bangsa lain, di sana selalu ada kemenangan. Dan itu yang boleh kita lihat dalam catatan sejarah, bahwa bangsa Israel sebenarnya adalah bangsa yang kecil. Mungkin dari segi teritorial mereka bangsa yang kecil, belum lagi bangsa-bangsa di sekitar mereka mungkin adalah bangsa-bangsa yang lebih besar, penduduknya lebih banyak, prajuritnya lebih hebat, peralatan senjatanya mungkin juga lebih baik. Tapi ternyata karena Allah berpihak pada mereka, kemenangan demi kemenangan boleh mereka rasakan. Para pendengar yang diberkati Tuhan, ada janji bahwa ketika berkat Tuhan jadi bagian mereka, maka akan ada kelimpahan hasil bumi di negeri mereka. Dan tidak saja berkat jasmani dan urusan lahiriah, tapi yang paling penting di atas semuanya itu adalah terpeliharanya keharmonisan hubungan umat dengan Tuhannya. Dia menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Karena itu ketika Allah berkenan, maka segala berkat dan kebahagiaan akan menjadi bagian umatnya. Karena itu kata Baurak yang saya sampaikan tadi itu artinya Allah mau tumpang tangan, Allah berkenan. Dan sungguh luar biasa jika sumber berkat itu berkenan terhadap manusia, terhadap umat. Dan demikianlah seluruh bangsa akan mengetahui bahwa nama Allah dahsyat dan mereka akan mendapatkan kehormatan di antara bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan itu sudah terbukti dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian mereka. Nah, kesetiaan kepada firman Allah menjadi prasyarat yang mutlak untuk boleh menerima berkat Tuhan. Setia melakukan perintah Allah dimaksudkan bukan hanya melakukan perintahnya 1-2 kali saja, tetapi sampai pada akhirnya atau selamanya, selagi kita masih menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Mereka dilarang untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena sejarah bangsa ini mencatat bahwa dosa yang paling cenderung mereka lakukan di antaranya adalah dosa menyimpang ke kanan dan ke kiri, menyembah ila-ila lain. Alih-alih bertobat dengan sungguh, bangsa itu justru seringkali jatuh pada lubang yang sama. Dan karena itu mereka harus beberapa kali dipukul secara berulang-ulang atas kesalahan yang sama ini. Dan para pendengar yang diberkati Tuhan, Musa telah memberitahukan kepada bangsa Israel mengenai kutuk yang akan menimpa jika mereka tidak taat. Bahkan secara langsung di hadapan bangsa itu, Musa kemudian menyampaikan ada 6 kutuk yang akan mereka terima, ayat 16-19, jika mereka melanggar ketetapan dan perintah Allah. Ada batas-batas yang tidak boleh mereka langgar, dan umat harus tahu dan paham bahwa ada konsekuensi yang serius dari sikap ketidaktaatan. Ia akan menyusahkan mereka secara luar biasa, bahkan menghancurkan dan membinasakan mereka. Nah, para pendengar sekalian, inilah wujud dari kasih Allah yang selalu berjalan bersama dengan mereka. Allah berdaulat penuh memberkati, tapi Dia juga berdaulat penuh untuk menghukum. Dan fokus mereka hendaknya pada sikap ketaatan pada perjanjian itu, dan tidak merisaukan kuasa Allah dalam hal pemenuhan janji itu sendiri. Sebab Allah tidak pernah gagal untuk memberkati umatnya yang diperkenankannya. Karena itu, Kristus bersabda dalam Matius 6 ayat 33, "Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi sebenarnya sikap yang tepat daripada umat bukan mencari bukti bagaimana Allah memberkati mereka. Bukan dengan cara mereka harus pergi ke sana ke sini untuk mencari pembuktian sejauh mana Allah menolong mereka. Tapi yang dikatakan, kerjakan saja dahulu ketaatanmu kepada Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Segala perintahnya seharusnya menuju pada suatu titik, yakni ketergantungan umat kepada Allah secara mutlak dan terus-menerus. Jadi tidak hanya musiman, tidak hanya di saat ada perlunya saja baru mau taat dan setia. Nah, inilah yang harus melekat dan menjadi bagian hidup umat, bahkan kita semua yang ada di zaman sekarang ini. Perhatikanlah bahwa kita tidak pernah merasa aman dan tenang jika Allah menarik perlindungannya dan menghentikan perkenanannya. Sebaliknya, jika Allah menyertai dan memberkati kita, kemana saja kita pergi, kita akan merasa baik-baik saja. Bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Allah dalam setiap musim dan kesempatan, terutama dalam menghadapi setiap dinamika kehidupan. Sehingga saya kira orang yang mengandalkan Tuhan tidak gampang menjadi cemas dan khawatir akan hari esok, akan apa yang dia rasakan hari ini, akan apa yang dihadapi di masa yang akan datang. Karena apa? Dalam semua dinamika kehidupan, pasang surut kehidupan, suka duka kehidupan, dia percaya sumber berkat tidak pernah jauh dari kehidupannya. Itu yang menjadi kekuatan bagi setiap orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kebanyakan orang Kristen begitu senang ketika membaca tentang janji berkat dalam firman Tuhan. Mengetahui tentang ketersediaan berkat dari Tuhan bagi umatnya. Nah, memang hal ini sangat menggembirakan dan membangkitkan semangat. Oleh karena itu, tema-tema khotbah mengenai berkat, kesejahteraan, kemakmuran begitu digemari di kalangan orang percaya. Tapi yang menjadi catatan penting, sayangnya banyak orang yang hanya terpaku mengejar berkat itu tanpa mau berkomitmen. Banyak orang yang tidak mau setia dan teliti untuk memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Banyak orang yang suka menerima mahkota kemuliaan, tapi menolak untuk memikul salib dan sangkal diri. Karena itu banyak orang yang cenderung menolak proses dari Tuhan ketika menghadapi kesukaran. Banyak orang yang tidak mau bekerja ekstra keras dalam melayani Tuhan. Karena ketika kesenangan dan kenyamanan diperoleh, maka memenuhi panggilan Tuhan hanya dijalankan asal jadi. Banyak orang yang alergi terhadap ujian dan pergumulan. Karena itu, kita harus waspada. Jika gejala ini sudah menjangkiti kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu jangan sampai kita bermimpi mengharapkan berkat, tapi kita malah asyik dengan kecurangan dan kebohongan. Kita bukan menjadi semakin berhikmat, tetapi tetap dalam kebodohan. Dan ini tidak pantas menjadi sikap orang-orang yang sudah ditebus dan dimenangkan dari dosa oleh Allah dalam Yesus Kristus lewat jalan salib. Motivasi kita untuk taat kepada perintahnya bukan semata-mata untuk mengejar berkat atau menjadi taat karena tidak mau ditimpa kutuk dan murkanya. Tidak bisa kita terikat pada pokok anggur itu hanya dengan maksud untuk memetik buah berkatnya. Dan setelah merasa keinginan kita tercapai, kita melepaskan diri dari sana. Kita lupa bahwa melepaskan diri dari dia membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hendaknya ketertundukan dan kebergantungan padanya dibangun atas dasar kesukaan dan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Karunia-Nya cukup bagi kita. Berkat-Nya begitu melimpah bahwa Tuhan Yesus sumber segala berkat akan menjaga kita senantiasa. Asalkan apa yang diperintahkan-Nya harus dengan setia kita kerjakan dalam hidup. Kita tidak usah pusing soal berapa banyak berkat yang kita terima. Kita tidak usah dipusingkan dengan sejauh mana Tuhan menolong dan memberkati kita. Kerjakan saja bagianmu. Taat dan setia saja. Karena Tuhan bisa memberi apa yang lebih dari kita harapkan dan doakan. Setialah melakukan tanggung jawabmu sebagai pengikut Kristus. Ikuti apa yang menjadi perintah-Nya. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi berkat bagi sesama. Dengan begitu, sebagaimana janji firman Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat untuk datang menghampiri orang-orang benar. Lakukan saja bagianmu. Taat dan setia. Yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk setiap apa yang engkau butuhkan dan perlukan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bersyafaat bersama, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru dan janji penyertaan Tuhan yang terus nyata, sehingga kami diperkenankan Tuhan ada sampai di hari ini. Terima kasih Tuhan, ketika mengawali hari dalam program Mutiara Pagi Reri Tahuna, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan menuntun kami untuk semakin menghayati panggilan kami masing-masing untuk apapun yang kami kerjakan dan karyakan, baik tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Sehingga dimanapun kami ada, kami boleh Tuhan pakai, Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat mulut kami, lewat tindakan kami, lewat apa yang kami lakukan dan kerjakan. Semua boleh menjadi pemberitaan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ketika di hari yang baru ini ada saudara-saudara kami yang diberkati Tuhan dengan umur panjang. Karena itu biarlah Tuhan memberkati di usia yang baru bersama dengan seluruh keluarga. Berkat-berkat-Mu mengiring langkah kehidupan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Di hari ini kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Mereka yang sudah bergumul sekian lama dengan sakit penyakit yang mereka alami. Baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan dalam perkenanan-Mu, dalam waktu-Mu. Diberkati semua upaya, diberkati seluruh keluarga yang menjaga. Sambil kami yakin percaya dan pegang teguh janji Tuhan bahwa setiap orang yang berseru dan berserah bagi-Nya, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam waktu-waktu yang dilewati ini mengalami duka cita. Biarlah Tuhan, Engkau sumber penghiburan yang sejati, akan selalu menolong kehidupan mereka, menghiburkan, memberkati, menjaga mereka melewati hari-hari yang penuh dengan duka cita, sambil satu waktu nanti mereka akan boleh melihat pelangi kasih Tuhan bersinar atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu, para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Di mana saja mereka berada dalam segala situasi dan keadaan hidup, Tuhan menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan di hari ini untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, terlebih di daerah yang kami cintai, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Biar Tuhan akan memberikan sehat kuat bagi para pemimpin kami, hikmat kebijaksanaan, bahkan Engkau juga yang akan memberkati dalam kepemimpinan mereka, menghadirkan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Diberkati kehidupan hamba-hamba-Mu para pemimpin kami, bahkan seluruh masyarakat di bangsa dan negara yang kami cintai, bahkan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami berdoa di saat ini Tuhan, juga untuk segenap pimpinan, karyawan-karyawati, para penyiar yang ada di lembaga penyiaran RRI Tahuna. Tuhan memberkati tugas kerja hamba-hamba-Mu, sehingga sejauh siaran ini dengar, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan di saat ini, juga untuk kehidupan masing-masing kami para pendengar, di mana saja kami berada. Engkau tahu Tuhan, kehidupan kami, kerinduan kami, harapan kami, gumul kami, syukur kami, Engkau tahu. Karena itu kami mau taruh kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kehidupan kami dalam relasi bersama dengan orang lain. Cita-cita dan harapan bagi anak cucu kami, studi mereka, bahkan upaya untuk mencari pekerjaan dalam kerinduan kami, bahkan anak cucu kami. Semua kami mau taruh dalam tangan Tuhan. Sambil biarlah perjalanan sepanjang hari ini, setiap langkah kami biar dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami percaya perjalanan kami sepanjang hari ini, kami tidak akan melangkah dengan tangan kosong, tapi kami membawa janji firman Tuhan untuk melangkah dan berkarya. Sambil lewat kehidupan kami, kami mempersaksikan siapa Kristus yang kami imani, kami sembah, dan kami muliakan, yang juga telah menganugerahkan keselamatan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, di hari esok, dan di hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.

23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Baik, pendengar di mana saja ada berada di bagian telah kita dengarkan bersama-sama Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Oktivani Toliu Tungginehe dan juga beberapa kidung rohani. Dan selanjutnya sudah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama Sari Lintas Nusa Utara sepekan untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Berita Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kepulauan Sangihe. Menemani Anda dalam Sari Lintas Nusa Utara yang merangkum sejumlah informasi dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Dipo Dwi Perkasa memulai berita pertama.

0: bertahan di tengah dampak El Nino dengan kekeringan berkepanjangan bagi para petani bukan perkara mudah sebab membutuhkan tenaga dan biaya ekstra untuk perawatan tanaman. Selain kebutuhan air yang harus tersedia, butuh penanganan khusus agar produksi tetap stabil dan tidak berkurang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Orang Kinan Gingkase, ketika diwawancarai RRI. Menurut Kadis Pertanian, masih dapat dipahami jika kenaikan sejumlah komoditi, terutama cabai, di saat dampak kekeringan yang terus melanda sebab para petani harus serius dan konsisten dalam perawatan tanaman.
1: Sehingga memang dampaknya memang sampai saat ini masih kategori tinggi. Dan untuk petani merupakan keuntungan yang bertahan. Tadi sudah tenaganya sudah ekstra, kemudian biayanya, produksinya juga meningkat. Dan ini menurut saya masih juga kita pahami.
0: Nantingkase menambahkan dalam situasi dampak El Nino saat ini, sebagian petani di daerah pemasok mengalami gagal panen, sehingga mempengaruhi harga jual. Permintaan yang tinggi tidak dibarengi dengan produksi mengakibatkan harga melambung, terutama cabai yang menembus harga Rp200.000 per kilogram, dan itu masih wajar dan dapat dipahami. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe memastikan kebutuhan pangan terutama bahan pokok beras masih terjamin di tengah dampak El Nino kemarau berkepanjangan. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Daerah Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskannya, selang beberapa bulan ke depan masih tersedia stok dan cadangan pangan melalui mitra yang ditugaskan pemerintah, Bulog Cabang Sangihe.
2: Bersyukur kita punya mitra yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok khusus beras dari Bulog, karena secara nasional produksi beras cukup melimpah. Dan ke depan kita masih cukup atau masih dalam kondisi tahan terhadap keamanan pangan yang ada di daerah.
0: Pudihang menambahkan, meski diakui sejumlah komoditas mengalami lonjakan akibat produksi berkurang karena sebagian gagal panen, namun khusus bahan pangan pokok memiliki stok memadai. Beberapa komoditas pangan yang mengalami lonjakan signifikan terutama di sektor rempah-rempah dan sayur-mayur. Harga beberapa komoditas tersebut mengalami lonjakan di atas 100% dari harga sebelumnya. Akibat kekeringan yang melanda beberapa bulan terakhir, cabai mencapai Rp200.000 per kilogram, begitu juga sayur-mayur.
3: Pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan tidak alergi pada kritik dan koreksi terhadap masukan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe, Max Pangimangen, kepada RRI menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas di Sangihe. Menurutnya, masukan tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sangihe. Max mengatakan, secara umum pelayanan di beberapa puskesmas di wilayah Sangihe berjalan baik dan normal, tanpa kendala berarti. DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap mitra kerjasama pemerintah daerah.
4: Dinas Kesehatan dan puskesmas mitra kerja kami, maka kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja daripada teman-teman di dunia kesehatan. Nah, dalam kacamata kami, pertama saya harus katakan secara umum bahwa pelayanan di beberapa puskesmas itu rata-rata baik, normal, dan tidak ada kendala-kendala yang berarti.
3: Meski demikian, Max mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Komisi 1 DPRD Sangihe juga telah memiliki catatan strategis dari hasil monitoring tim yang berkeanggotaan 8 personil, termasuk melalui kunjungan langsung maupun pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
0: Memasuki hari ke-9 kebakaran hutan dan lahan Kahutla di kawasan lereng Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe belum padam sepenuhnya. Guna mengantisipasi perluasan dampak kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperketat penjagaan dan melokalisasi titik api di 2 kecamatan terdampak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wanula Besi, mengatakan sejumlah titik api masih terus dipantau secara intensif karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Sebagai langkah taktis, pemerintah daerah telah mendirikan posko siaga di masing-masing kampung pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara. Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, logistik, dan fasilitas bagi para relawan, personil TNI Polri yang bertugas

0: Pemerintah daerah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, dan masyarakat menggelar doa bersama lintas agama dan adat Sangihe di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Minggu 13 September 2026. Doa bersama lintas agama dan adat tersebut untuk memohon keselamatan masyarakat serta pemulihan alam atas kebakaran di kawasan Gunung Awu. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan, doa bersama lintas agama dan adat dinilai menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk memohon pertolongan Tuhan setelah berbagai upaya penanganan yang secara langsung dilakukan di lapangan.
1: Tugas kita semua di sini tentunya mendoakan para relawan, para tim yang bertugas di lapangan agar diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi, dan tentunya pada waktu yang Tuhan tentukan, musibah kebakaran ini atau musim kemarau ini akan senantiasa kita akhiri bersama.
0: Sementara Kepala FKUB Sangihe Pendeta Leopold Albert Tamalawe berharap dengan adanya doa bersama lintas agama dan adat, kondisi kebakaran di Gunung Awu segera reda dan hujan dapat hadir di tanah Tampungang Lawo Sangihe.
2: Harapan kami adalah doa umat lintas agama, doa seluruh masyarakat kepada Ijen Donarangi, Tuhan Yang Maha Esa, agar kemarau panjang di daerah Sangihe ini dapat dikurangi dan hujan insya Allah boleh hadir di tanah Sangihe.
0: Setelah doa lintas agama dan adat di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati, dilanjutkan dengan prosesi adat di lokasi Tahuna Beach Hotel oleh Dewan Adat Sangihe.
3: Dewan Adat Sangihe menggelar ritual adat Tatahimo Koing Sembanua sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi alam yang saat ini dilanda kekeringan dan kebakaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua Dewan Adat Sangihe, Lukman Makapuas, mengatakan kepada RRI bahwa ritual tersebut merupakan bentuk keterpanggilan hati nurani untuk menyikapi kondisi alam sekaligus memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lukman menjelaskan pelaksanaan ritual adat Tatahimo Koing Sembanua tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyembahan terhadap selain Tuhan, melainkan menggunakan bahasa adat yang diwariskan para leluhur.
4: Dan ritual adat ini bukan berarti kami menyembah kepada yang lain, tetapi kami hanya berkata-kata adat merupakan bahasa daerah dari para leluhur untuk meminta keselamatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya daerah kita diberikan kenyamanan, hal-hal yang menimpa baik secara alam maupun manusianya, kiranya dijauhkan dari segala malapetaka.
3: Melalui ritual adat tersebut, Dewan Adat Sangihe berharap masyarakat tetap menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama di tengah kondisi kekeringan dan kebakaran yang terjadi di saat ini.

0: program makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe dituntut tidak berhenti di wilayah daratan, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Padalani SHMH menyatakan siap mengawal upaya pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional dalam menghadirkan satuan pelayanan pemenuhan gizi di kawasan terluar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Ia mengakui kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena keberadaan SPPG tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pelayanan. Sistem distribusi bahan pangan juga harus dipastikan mampu menjangkau pulau-pulau yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, Kejaksaan akan memfasilitasi koordinasi antara BGN, pengelola SPPG, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pembangunan SPPG di titik-titik terluar dapat direalisasikan.
1: Tapi kami dari Kejaksaan tentunya akan mengawal setiap kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini BGN, dan kami akan memfasilitasi dengan pemerintah daerah bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar, bagaimana mengakomodir, bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
0: Selain pembangunan fasilitas, perhatian juga diarahkan pada pembentukan rantai pasukan dari Manado menuju wilayah terluar. Skema distribusi tersebut dinilai penting agar masyarakat di pulau-pulau terluar tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program MBG. Sejumlah sekolah di wilayah Pulau Kabupaten

0: Hoan Sang-hee hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis. Kondisi tersebut turut dirasakan sekolah di Kecamatan Tatawareng. Padahal, antusias terhadap program MBG cukup tinggi karena dinilai penting dalam membantu pemenuhan gizi peserta didik. Namun hingga saat ini belum ada distribusi makanan bergizi yang diterima sekolah di wilayah tersebut. Kepala SMP Negeri 1 Tatawareng, Dedi Daniel Misada SPD, berharap pemerintah segera menyusun pola distribusi yang menyesuaikan kondisi wilayah kepulauan, termasuk persoalan transportasi dan jarak tempuh. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya terpusat di wilayah daratan. Menurutnya, MBG bukan sekadar penyedia makanan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat siswa mengikuti pembelajaran.
1: Kalau berbicara tentang pemerataan, memang kami memahami bahwa melaksanakan program MBG tentu membutuhkan persiapan, ya, apalagi untuk wilayah-wilayah seperti kami yang ada di kepulauan. Tapi di sisi lain, anak-anak kami di kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Bagi kami yang ada di sekolah, nah, makanan bergizi ini bukan hanya soal makanan itu sendiri. Ini berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat anak-anak mengikuti pembelajaran.
0: Dedi Daniel Misada juga menyarankan adanya komunikasi yang jelas dengan satuan pendidikan yang belum menerima MBG, khususnya untuk perencanaan hingga jadwal pelaksanaan yang dinilai penting agar sekolah mengetahui kepastian program. Sambil berharap pemerataan MBG segera diwujudkan, termasuk bagi siswa di SMP Negeri 1 Tatawareng dan sekolah lain di wilayah kepulauan, sehingga seluruh anak memperoleh manfaat program dengan kesempatan yang setara.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan dan pelaksanaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
3: Atau mereka tidak punya jaminan. Yang kedua, mereka nggak punya catatan atau pembukuan sederhana. Karena catatan ini diperlukan oleh bank untuk menganalisa berapa omsetnya, berapa kebutuhan modalnya, bagaimana perputarannya, supaya lembaga keuangan itu bisa menentukan ini layak dibiayai atau tidak. Namun kalau memang kelemahannya di sisi lembaga jasa keuangan, tentunya OJK dalam hal ini mengawasi supaya pelayanan dari lembaga jasa keuangan itu bisa dilakukan lebih baik.
2: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Mendukung program dari Otoritas Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bank Sulutgo atau BSG bersama menggelar edukasi keuangan yang bertajuk Cerdas Finansial di Era Digital di Auditorium Jeta Tengkeng Senin 16 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari OJK Sulutgo, lembaga jasa keuangan, diikuti mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara dan Akademi Keuangan Perbankan Tahuna. Pimpinan cabang BSG Tahuna, Fernando Mamahit, dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan dalam edukasi keuangan, mahasiswa diberikan pemahaman tentang peran lembaga jasa keuangan untuk melayani masyarakat, fungsi bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui berbagai produk perbankan, serta investasi dipaparkan oleh narasumber, diantaranya dari BSG dan Pegadaian, serta peran dan fungsi OJK. Ditambahkan Mamahit, edukasi keuangan merupakan bagian dari pelaksanaan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan.
4: Jadi kami, lembaga jasa keuangan itu mensupport karena diundang oleh kita untuk hadir. Harusnya yang hadir ini semua lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi orang mensupport apa yang diprogramkan oleh OJK, termasuk di memberikan edukasi keuangan, memberikan literasi keuangan kepada adik-adik mahasiswa supaya paham itu. Tadi disampaikan produk-produk digital, baik. Jadi bukan cuma produk perbankan, ada juga produk dari lembaga pembiayaan yang disampaikan di
5: Indonesia. Pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berjalan dengan baik. Terlebih program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden dalam Astacita. Pengawasan yang optimal dinilai dapat memastikan program berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung pemerataan manfaat hingga ke wilayah terluar. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Pandalani kepada RRI mengatakan, dari sisi pelaksanaan, Badan Gizi Nasional atau BGN diharapkan dapat memperluas titik lokasi program ke daerah-daerah terluar, sehingga masyarakat di wilayah kepulauan juga dapat merasakan manfaat program secara merata. Namun, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan, terutama terkait transportasi dan distribusi bahan makanan. Biaya pengiriman bahan pokok ke pulau-pulau terluar cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
6: Adalah pengawasan, karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif Presiden yang sangat luar biasa yang ada dalam Astacita, sehingga pengawasan yang sangat-sangat luar biasa akan membuat program ini jalan dengan baik, sehingga pemerataan itu akan terlaksana dengan baik. Terus dari sisi dari BGN sendiri bisa membuat titik lokasi di daerah-daerah terluar, sehingga pemerataan itu bisa terjadi, walaupun hambatan terbesar dari pulau-pulau terluar itu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Hai tetangga.
8: Bayu, jogging juga?
7: Iya, kamu sendirian?
8: Sama mama, tuh di taman ujung.
7: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
8: Apaan?
7: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
8: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
7: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
8: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
7: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
9: Vina, kita pulang yuk.
7: Eh, Tante.
9: Hai, Bayu.
7: Salim dulu, Teh.
9: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: apabila saudara bekerja, saudara bertugas, saudara mencari kehidupan, saudara mencari sesuap nasi, di hari ini hendaknya Anda harus bangun sebelum matahari terbit. Karena kalau Anda bangun sesudah matahari terbit, maka Anda tidak berhasil hari ini. Karena itu dalam segala tugas dan kerja, apabila kita melakukan tugas sebelum menyongsong fajar menyingsing, maka ada banyak kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dalam tugas dan kerja.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus menguasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, selamat hari Minggu untuk Anda semua dimanapun siaran kami dapat Anda dengar, baik melalui FM di 105,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar di mana saja berada, ya. Kali ini saya akan temani di program Tahuna pagi ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya yang menyemarakkan perhelatan. Penampilan budaya tersebut menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen Merah Putih. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakan ajang ASEAN Games. Ketua PPI Nagoya Bombi menyampaikan keterangan resmi terkait dukungan tersebut pada Sabtu 19 September 2006. Penampilan budaya tersebut digelar pada area Ministek sekitar Stadion Paloma Mizuho di kota Nagoya. Untuk mendukung timnas Indonesia di ASEAN Games tahun ini, kami menyiapkan berbagai penampilan budaya untuk menghibur tim dan masyarakat yang ada di Jepang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah 47 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih terus saya akan menghadirkan rangkaian musik informasi kedengaran Anda hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan Menbu Fadlizon mendorong museum di Indonesia memperkuat digitalisasi inventaris historis koleksi. Langkah tersebut dinilai penting agar asal-usul perjalanan dan konteks benda budaya lebih mudah ditelusuri. Hal itu disampaikan setelah ia mengunjungi Museum di Etnografi di Genève atau MEG di Jenewa, Swiss, Kamis 17 September 2006 lalu. Metella mendigitalisasi register inventaris historis koleksinya sejak 1867 hingga 1993. Menurutnya, praktik tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan dokumentasi koleksi museum di Indonesia. Dokumentasi seperti ini sangat penting untuk membantu masyarakat memahami lebih jauh sejarah dan perjalanan setiap koleksi. Informasi ini, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
6: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
5: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
7: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
5: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
7: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
5: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
6: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
5: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
8: Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.

Iya, peringat sudah 10 menit terlepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RR Tahun dan saya masih terus untuk menemani kerodingan Anda masih dalam program acara Tahun Pagi ini edisi Minggu 20 September 2026. Dan saya masih akan menghadirkan musida informasi hingga pukul 8 sebelum kita akan bergabung sebentar dengan Pro 3 Jakarta. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo mengapresiasi warga negara Indonesia WNI yang mendukung kontingen Asian Games 2026. Masyarakat perantau tersebut membaur bersama warga lokal Jepang melalui pertunjukan seni tradisional di kota Nagoya. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya sukses memeriahkan festival One Asian War. Pemerintah kota Nagoya menyelenggarakan kegiatan kebudayaan antarbangsa tersebut secara meriah pada Sabtu 19 September 2026. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula memuji semangat juang diaspora Indonesia. Salut dengan semangat warga Indonesia yang berupaya semaksimal mungkin memberikan dukungan bagi kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

Di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, yang saat ini mungkin ada yang sudah selesai ibadah ya, ada yang dari sejak ibadah subuh, atau mungkin juga ada yang sudah mulai beraktivitas di tempat-tempat publik ya, walaupun hari libur, hari Minggu, tapi di pasar-pasar ini masih banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan selamat pagi juga untuk Anda semua yang saat ini masih monitor siaran kami di Pro 1, dan kita masih di program Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi. Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mendorong penguatan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO Deren Tang di Jenewa, Swiss. Pertemuan tersebut membahas kerjasama Indonesia dan WIPO dalam perlindungan pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional. Pembahasan juga mencakup kekayaan intelektual komunal dan KIK dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya bagi masyarakat. Bagi Indonesia, perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional merupakan prioritas strategis. Ini berkaitan dengan identitas budaya, penghormatan terhadap masyarakat adat, pelestarian warisan budaya, pembagian manfaat yang adil. Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat hukum di bidang hak cipta, paten, pemajuan kebudayaan, dan KIK. Pemerintah mendorong forum WIPO menghasilkan instrumen internasional efektif dan mengkiat untuk melindungi pengetahuan serta ekspresi budaya tradisional Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Orang sukses itu adalah orang yang betul-betul menikmati hidup, bukan banyak uang. Anaknya sekolah, anaknya bisa bekerja, anaknya bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, anaknya tidak penjahat, tapi menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Itu yang sukses. Kalau menurut saya, uang bukan segala-galanya, tetapi bagaimana anak kita itu jadi orang baru bahagia. Artinya kita tidak tertekan, kita tidak sakit, itulah orang sukses.

Iya, pendengar, itu tadi lagu dari Nadila featuring Fatur, kulakukan semua untukmu. Nah, pendengar, ini sudah mengantar kita di menit ke-40 ya, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada 20 menit lagi untuk kebersamaan kita di musik dan informasi di Tahuna pagi ini. Dan informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Kereta Api Indonesia Persero telah menuntaskan pengerjaan kereta api The Nusantara Explorer di rute KI. Bobby Rashidin menuturkan bahwa hal ini menjadi yang pertama sebagai kereta wisata di Indonesia. Bobby mengatakan The Nusantara Explorer menawarkan pengalaman baru para pecinta kereta api. Pengalaman baru ini, kata Bobby, dapat dirasakan langsung dalam perjalanan kereta api The Nusantara Explorer. Sebab dijelaskannya, dalam rangkaian perjalanan kereta api tersebut, para pengguna layanan dapat menikmati keindahan alam. Selain itu, dalam rangkaian kereta api wisata ini juga menghadirkan keanekaragaman budaya khas Indonesia yang dibalut dengan kemewahan. Kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Di sisi lain, kita menghadirkan experience di dalam keretanya yang sangat Indonesia banget. Semua polanya itu udah Indonesia banget, makanya kita namain The Nusantara Explorer, kata Bobby di salah uji coba perjalanan kereta api The Nusantara Explorer rute Bandung Jakarta kepada awam media termasuk rri.co.id Sabtu 18 September 2026.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir ke pendengar Anda. Dan sebentar pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar, untuk informasi kita yang terakhir, kali ini TNI RAN 2026 menjadi salah satu rangkaian HUT ke-81 TNI yang digelar di kawasan Monas. Kegiatan tersebut diikuti pelari dari berbagai daerah melalui kategori 5 km dan 10 km. Pelaksanaan berlangsung Minggu 20 September 2006 dengan peserta mulai memadati kawasan sejak pagi. Suasana semakin meriah ketika para pelari bersiap mengikuti kategori masing-masing sebelum perlombaan dimulai. Salah satu peserta, Nadia asal Serpong, memiliki kategori 5 km untuk ikut memeriahkan TNI RAN. Ia datang dengan persiapan sederhana setelah menjalani latihan sekitar 1 kali setiap pekan. "Saya ikut 5 km untuk memeriahkan TNI RAN. Persiapannya latihan seminggu sekali, sedangkan makanan tidak ada tantangan khusus." Bagi Nadia, suasana meriah menjadi bagian yang membuat TNI RAN menarik untuk diikuti. Ia juga berharap TNI semakin mampu mengayomi dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan.